Ya, 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi. Kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengan responder. Dan bagi responder semuanya yang ingin berbagi salam, bisa atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, bisa langsung DM Viko nanti di 082155668003. Ya, stay tune di 93,0 FM karena Viko akan balik untuk menemani ruang dengan responder sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko yang menemani ruang dengar responder pada pagi hari ini. Kita balik lagi untuk ngebahas tema kita pada pagi hari ini adalah apresiasi kepada tenaga kesehatan. Nah, sebelum itu bagi responder semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun pagi hari ini bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami ya, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official ya. Di era sekarang ini tantangan tenaga kesehatan juga semakin besar ya, bukan hanya soal menangani pasien tapi juga menghadapi informasi kesehatan palsu yang cepat menyebar di media sosial. Oleh sebab itu, masyarakat juga punya peran penting nih, lebih bijak menerima informasi dan juga mendukung edukasi kesehatan yang benar. Pada akhirnya, Hari Perawat Internasional bukan hanya tentang merayakan profesi, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah hasil kerjasama. Ada dedikasi, empati, dan juga pengorbanan besar dari para tenaga kesehatan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Untuk seluruh perawat dan tenaga kesehatan dimanapun berada, terima kasih atas pengabdian dan ketulusannya ya. Seringkali kehadiran kalian atau kehadiran kalian semuanya bukan hanya membantu menyembuhkan penyakit, tetapi juga memberi harapan bagi banyak orang. Tetap semangat untuk para perawat dan juga tenaga kesehatan dimanapun berada. Stay tune di 93,0 FM.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.

Ya, respons semuanya. Rewrite the Stars dari James Arthur telah mengantarkan kita di menit di jam 7.37 pada pagi hari ini. Ya, respons semuanya, lagu ini adalah lagu yang paling emosional dan juga paling musikal dan mendapat penghargaan The Greatest Snowman yang dibawakan oleh Zac Efron. Di mana lagu ini sebenarnya menggambarkan dua orang yang saling mencintai tanpa terhalang oleh status sosial, aturan, dan pandangan masyarakat. Baik, pernah gak sih responnya ngerasa cocok banget nih sama seseorang ya, tapi keadaan seperti gak mendukung? Nah, lagu dari Reward the Story inilah yang ingin diceritakan dengan feel yang seperti ini. Jadi lagu ini adalah dialog antar dua orang yang sama-sama saling mencintai tapi ngerasa dunia tuh gak mengizinkan mereka bersama. Liriknya penuh harapan, terutama ketika ada kalimat "What if we reward the stars", yang artinya adalah bagaimana kalau kita sudah takdir kita sudah diubah sendiri. Secara makna memang lagu ini bicara tentang perjuangan melawan batasan, bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang keberanian memilih jalan hidup sendiri walaupun banyak orang meragukannya. Ya, musiknya juga mendukung banget ya. Suasana emosionalnya, aransemen pop dengan sentuhan musikal membuat lagu ini terasa megah, romantis, dan juga sekaligus sedih. Gak heran sih sebenarnya kalau Reward the Stars jadi salah satu soundtrack paling diingat dari The Greatest Snowman. Dimana lagu ini mengingatkan kita bahwa kadang manusia itu ingin menulis ulang bintang atau takdir mereka sendiri demi orang yang mereka cintai. Ya, boris semuanya di pagi hari ini yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan jangan lupa tetap on fire terus ya. Dan respon semuanya, kita akan bahas kembali tema kita pada pagi hari ini. Dan kalau kita renungkan lagi nih, sebenarnya profesi perawat itu sebenarnya adalah profesi yang sangat dekat nih dengan kemanusiaan. Mereka bukan hanya bekerja dengan alat medis atau prosedur kesehatan, tetapi juga dengan empati serta kesabaran. Seringkali pasien yang sedang sakit bukan cuma membutuhkan obat, tetapi juga membutuhkan rasa tenang. Dan disitulah perawat hadir, kadang cukup dengan kalimat sederhana seperti, "Bapak jangan khawatir ya, nanti kami bantu." Jadi sebenarnya itu sudah mampu memberikan kekuatan bagi pasien dan juga keluarga. Semangat ya untuk perawat dan juga pejuang daripada kesehatan dimanapun berada, tetap on fire terus. Stay tune di 93,0 FM.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi yang menemani ruang dengar responder pada pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung Bang An? Ya, Viko angkat dulu ya. Ya, selamat pagi Bang An.
1: Halo.
0: Ya, selamat pagi Bang An. Sekarang sudah masuk di segmen terakhir, nanti kita akan closing sebentar lagi. Bang An mau request lagu apa?
1: Mungkin... Ya, lagu Mancanegaranya terserah. Pilihin Kak.
0: Oke. Okay.
1: Viko aja yang kayak kemarin biar buat menambah semangat di pagi ini.
0: Siap, siap. Nanti Viko putarkan ya, Abang ya. Nah, ditunggu lagunya. Mungkin
1: aku olahraganya. Ya. Jadinya selesainya sampai jam 7 lebih 15 atau enggak jam 7 lebih 20 aku sudah sampai di perumahan lagi.
0: Mantap. Ya, baik,
1: Mbak Abang. Dari jam 5 pagi sampai jam 7 lebih 20.
0: Siap, Abangku. Terima kasih banyak ya. Nanti lagunya akan Viko putarkan habis ini. Viko saya lagi bukan membentuk pembicaraan karena Viko akan waktu ngomongnya sudah sedikit nih, Abang. Jadi kita sudah dibatasi waktu karena nanti jam 8 sudah selesai. Terima kasih ya, Abang ya. Lagunya akan Viko putarkan sebentar lagi, Abang ya. Ya, semoga apapun ya, yang
1: terima
0: Abang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, Abangku. Waalaikumsalam. Ya, responlah semuanya. Terima kasih buat Bang An yang sudah bergabung ya, antusias sekali buat ngobrol-ngobrol bersama dengan Viko pada pagi hari ini. Viko ingin bacakan agenda Pemkab Selasa 12 Mei 2026 pukul 7.30 undangan peningkatan kapasitas dan pengetahuan pelaku pengadaan barang dan jasa bagi PA, KPA, PPTK di Aula Inspektorat yang dihadiri oleh pejabat sekda seluruh PA, KPA, dan PPTK. Pukul 7.30 yang sama, undangan High Level Meeting TPID Triwulan 2 tahun 2026 di Aula Anggun Nantongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia dihadiri oleh Bupati. Pukul 8 pagi pembukaan acara pelaksanaan O2SN dan FLS3N tingkat SD di SD Unggul Terpadu Padang Pariaman yang dihadiri oleh asisten 1. Pukul 1 siang rapat koordinasi pemaparan rencana kerja OPD dan camat di Hall IKK yang dihadiri oleh Bupati. Responlah semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini bersama dengan Viko ya. Kita ngebahas tema tentang apresiasi kepada tenaga kesehatan. Memang dalam kehidupan masyarakat umumnya, khususnya di daerah dan negara ya, tenaga kesehatan itu menjadi sosok yang sangat dipercaya. Karena memang banyak warga yang lebih dulu bertanya kepada perawat atau bidan ketika ada masalah kesehatan di keluarga. Artinya apa? Mereka bukan hanya tenaga medis nih, tapi juga bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Ya, kita juga perlu menyadari bahwa jam kerja tenaga kesehatan tidak mengenal waktu ya, saat sebagian besar orang menikmati libur atau berkumpul bersama keluarga. Rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan. Ada perawat yang tetap berjaga di malam hari. Ada yang harus siap dipanggil dalam kondisi darurat. Bahkan ada yang menunda pulang demi memastikan pasien dalam keadaan aman. Buat responden semuanya, dimanapun berada yang tenaga kesehatan ya, selamat hari perawat internasional. Ya, family dari BPRH akan Viko putarkan spesial untuk Bang An pada pagi hari ini.

0: said I told you they wouldn't get orders, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Sembilan tiga koma delapan FM respon radio radio keluarga Anda, balik lagi di program Semangat Pagi. Tibanya Viko akan closing. Thank you banyak buat responan semuanya yang sudah 2 jam ini menemani Viko ya. Semoga obrolan kita tentang apresiasi kepada tenaga kesehatan dalam rangka Hari Perawat Internasional nih bisa menjadi pengingat bahwa di balik pelayanan kesehatan yang kita terima ada perjuangan dan pengabdian luar biasa dari para perawat dan juga tenaga medis. So, mari kita mulai hal sederhana, menjaga kesehatan diri sendiri, menghargai tenaga kesehatan, menebarkan empati kepada sesama, karena kesehatan bukan hanya tanggung jawab rumah sakit tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dan terima kasih juga buat seluruh tenaga kesehatan dimanapun bertugas, tetap semangat menjadi cahaya dan harapan bagi semua orang ya. Dan buat respon semuanya, jangan kemana-mana karena program Respon Radio akan selalu hadir untuk menemani respon semuanya supaya on fire sepanjang hari ini. Viko pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya di frekuensi yang sama di 93,0 FM. Selamat beraktivitas dan salam hangat untuk responer semuanya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Hai teman-teman semuanya, pagi hari ini sudah bergabung. Buat teman-teman yang dari Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Senang banget di kesempatan pagi hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, Ragil Z bisa kembali menyapa kamu semuanya. Semoga kita semuanya sehat ya guys. Aku doain buat kalian yang pagi hari ini lagi capek-capek, pegel-pegel, lagi galau, lagi gabut, moodnya lagi gak baik. Aku doain semoga kita semuanya di hari ini diberikan sukacita ya, happy, dilancarkan semua urusannya, yang sakit juga sembuh, amin. Aku sapa dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Thank you, ada Peri Rusli, ada Mbak Sari, ada GIK, thank you. Terus ada Dores Management juga yang udah bergabung, ada Yulia, dan banyak banget teman-teman yang pagi hari ini sudah support dan juga kasih Ragil Z semangat. Semangat juga buat kalian ya guys ya. Di pagi hari ini seperti biasanya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti, Ragil Z bakal bertugas nemenin kamu dan puterin lagu-lagu terbaik buat kamu. Jadi jangan kemana-mana.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Balik lagi masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragil Z pagi hari ini. Heartliner, senang banget ya, banyak banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM juga pagi hari ini. Thank you guys. Kita pagi hari ini tuh lagi ngobrol tentang mengenali potensi diri. Jadi kita tahu pasti ya bahwa setiap orang itu punya nilai dan tinggal mau mengenali atau tidak. Pernah gak kamu tuh ngerasa bingung sebenarnya kita ini punya kemampuan apa sih? Aku tuh sebenarnya punya kemampuan apa sih, masih kayak bingung gitu, ambigu gitu. Nah, kadang kita mungkin terlalu sibuk membandingkan diri kita itu dengan orang lain ya, sampai kita itu lupa kalau setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda, dan kita itu gak bisa memaksakan potensi kita ke orang lain atau memaksakan potensi yang kita miliki ke anak kita. Karena banyak orang itu yang bilang kalau kalau emak bapaknya pinter dalam hal seni, anaknya juga pasti nurun lah, pasti bisa. Padahal gak selalu seperti itu ya guys ya. Nah, kadang-kadang itu kita suka memaksakan sesuatu yang kita bisa ke orang lain, dan kita mengukur kemampuan orang lain itu seperti kemampuan yang kita miliki. Gitu gak? Buat kita mungkin yang pagi hari ini udah ngerasain jadi orang tua, tahu rasanya gimana sih jadi orang tua, dan kita itu kayak menyemangati kayak ngepush anak kita untuk mereka itu bisa berprestasi atau mereka itu bisa memiliki minat dan bakat yang sama mungkin dengan yang kita miliki. Hati-hati ya guys ya, jangan sampai anak kita itu ngerasa kayak mereka itu dipaksa, kayak mereka itu pada akhirnya harus belajar sesuatu yang sebenarnya mereka itu gak suka atau kurang minat di dalamnya. Nah, itu dia guys yang hari ini bakal kita perbincangkan. Karena setiap orang itu pasti punya potensi yang beda ya. Ada yang jagonya itu bicara, ngomong di depan panggung, jadi MC ngomong gitu ya. Atau mungkin jadi penyiar radio, harus pintar ngomong juga sih ya. Ada juga orang-orang itu yang kreatif, yang ada aja akalnya gitu. Ada yang kuat dalam memimpin, ada juga yang diam-diam punya hati yang peka dan penuh empati. Nah, masalahnya ya guys, banyak orang hidup itu tanpa benar-benar mengenali dirinya sendiri, dan akibatnya mereka pada akhirnya itu kayak mudah minder gitu, merasa tertinggal, beda dari yang lainnya. Bahkan ada juga orang-orang itu yang pada akhirnya kehilangan arah. Jangan sampai itu terjadi sama kita semua ya. Padahal nih, saat seseorang itu mulai mengenali potensi dirinya ya, hidup itu akan terasa lebih jelas dan juga lebih bermakna. Benar gak? Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara mengenali potensi diri ya, mengembangkan kemampuan yang kita miliki, dan apa sih dampaknya kalau kita gagal mengenali potensi diri kita sendiri, sampai juga keuntungan besar ketika kita mulai memahami siapa diri kita sebenarnya. Jadi Heartliner semuanya, aktivitas apa nih yang bikin kamu lupa waktu saat menjalaninya? Langsung aja tulis di kolom komentar buat kamu yang bergabung di live TikTok, dan buat kamu yang mendengarkan melalui frekuensi pagi hari ini ya, kamu bisa bergabung di 0819 269 1000.

0: berdua.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Komisi 3 DPR apresiasi Polri bongkar jaringan judol internasional. Dari Menkop gandeng Kementerian Lembaga bangun super team untuk perkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Sleman menjadi kabupaten siaga stroke pertama di Indonesia. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Komisi 3 DPR RI menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas keberhasilan membongkar jaringan judi online berskala internasional yang melibatkan 321 warga negara asing. Keberhasilan ini dinilai sebagai bentuk nyata keseriusan Polri dalam menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang semakin meresahkan dan merugikan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menegaskan pengungkapan kasus besar ini menjadi pesan tegas Indonesia tidak akan memberi ruang bagi praktik kejahatan lintas negara yang memanfaatkan ruang digital sebagai basis operasionalnya. Ia juga menegaskan upaya memberantas judi online menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan visi Prabowo Subianto melalui program Asta Cita. Menurutnya, visi tersebut menitik beratkan pada penguatan reformasi hukum sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya sinergi antar sektor dalam mendorong percepatan kemandirian ekonomi desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Koperasi Republik Indonesia dengan sejumlah kementerian, lembaga serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin kemarin. Menurut Ferry, sesuai arahan Prabowo, seluruh unsur pemerintahan perlu membangun budaya kerja kolaboratif guna mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional. Ia juga menjelaskan sejumlah poin penting dalam kerjasama tersebut, salah satunya melalui kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana produk yang dihasilkan kelompok perempuan desa akan mendapat pendampingan inkubasi usaha, akses pembiayaan, serta dukungan pemasaran melalui gerai koperasi desa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kabupaten Sleman mencatat pencapaian baru di sektor kesehatan dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang memperoleh predikat Kabupaten Siaga Stroke. Penghargaan tersebut diberikan oleh Angels Inisiatif bersama World Stroke Organization Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Sleman membangun sistem pelayanan stroke terpadu yang melibatkan Pemda, rumah sakit, tenaga medis, operator ambulans, hingga kader kesehatan masyarakat. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Angels Inisiatif dan World Stroke Organization Indonesia Rika Aprianti Hutagalung kepada Bupati Sleman Harda Kiswaya di Pendopo Paras Samya Kabupaten Sleman pada Senin kemarin. Sementara itu, perwakilan Angels Inisiatif Fiari Vikaris menyebut keberhasilan Sleman merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang dibangun secara berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan?
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

0: Balik lagi masih ditemani bersama dengan Ragil Z di Morning Espresso. Oke, Headliner, kita masih ngobrolin tentang mengenali potensi diri ya. Jadi sebenarnya potensi diri itu apa sih? Potensi diri itu adalah kemampuan, kekuatan, bakat, dan juga nilai yang ada dalam diri seseorang yang bisa juga dikembangkan menjadi sesuatu yang tentunya bermanfaat untuk banyak orang ya. Dan potensi itu bukan cuma soal pintar akademik aja atau punya banyak prestasi. Kadang potensi itu bisa muncul dari hal sederhana seperti contohnya itu kayak mudah memahami orang lain, suka membantu, cepat belajar, menyerap ilmu ya. Terus orangnya itu kreatif, bisa membuat ide, kalau deket dia itu ada aja idenya gitu, selalu muncul. Terus mampu juga memimpin, punya keberanian untuk mencoba hal baru. Banyak orang mungkin berpikir kalau potensi itu harus terlihat besar gitu ya guys ya. Padahal nih ya, potensi itu sering muncul dari hal kecil yang dilakukan berulang-ulang, berulang kali, dan membuat kita itu merasa hidup karena kita mencintai potensi itu. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa self-awareness ini atau kesadaran diri itu sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan hidup ya dan karir seseorang. Jadi seseorang yang mengenali dirinya cenderung akan lebih cepat menentukan arah hidupnya. Jadi kira-kira apakah kamu sudah mengenali potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu guys? Kalau harus menyebut satu kemampuan yang paling menonjol dari diri kamu, bisa gak kamu langsung sebutin apa gitu? Kalau kamu langsung bisa menyebutkan, itu berarti kamu sudah mengenali potensi yang ada dalam diri kamu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung dan berkomentar ya. Jadi aktivitas apa nih yang bikin kamu lupa waktu saat menjalaninya guys? Kalau ditanya, kalau Ragil Z sendiri apa? Kalau aku ditanya gitu ya, aku bakal jawab yang bisa membuat aku tuh lupa waktu biasanya itu saat aku nyanyi. Karena hobinya nyanyi ya. Terus hari-hari ini tuh aku lagi seneng ngegambar gitu, melukis. Nah, jadi kalau sudah berkecimpung di dunia itu, beneran dah, aku tuh kayak lupa jam, lupa waktu. Karena bener-bener menikmati setiap momennya, setiap detiknya itu bener-bener bisa aku nikmati. Oke, thank you buat kamu yang sudah bergabung di 0819269000. Kali ini ada dari siapa? Ada Mbak Sari tadi yang sudah menyapa kita ya. Terus ada teman-teman juga yang mengirimkan voice note yang mengomentari topik kita pagi hari ini. Langsung kita dengerin aja ya.
1: Hai, aku Hai. April. Aku percaya kalau setiap manusia punya potensi masing-masing. Tapi jangan berpuas diri dengan potensi yang kita punya ya guys. Harus kita kembangkan dan gak boleh berhenti belajar. Thanks Morning Espresso.
0: Oke, dari April ternyata yang sudah bergabung. Terus di live TikTok tadi juga sudah ada yang bergabung ya guys. Tunggu ya, aku cari-cari dulu. Tadi itu ada dari Abadi yang sudah bergabung dan kasih komentar. Dia bilang aktivitas yang buat aku lupa waktu itu adalah ketika mereparasi peralatan transmitter yang lagi troubleshooting. Oi, berarti kamu seorang teknisi ya Abadi ya. Wah, tau gitu kemarin ya waktu kipas angin aku rusak, aku panggil kamu ya Abadi. Bercanda ya guys ya. Oke, hidup itu harus dinikmati dan disyukuri, kata Abadi. Bener banget, aku setuju sama kamu. Lanjut lagi, ada siapa ini yang sudah bergabung di 0819269000? Ada dari Wahyu yang bilang, aku tuh cowok tapi seneng banget memasak, dan aku percaya bahwa aku diberikan karunia dan potensi di bidang memasak sama Tuhan, dan aku mau mengembangin lagi bakat aku ini, potensi aku ini. Aku percaya bahwa potensi yang aku miliki ini bisa berguna dan bisa menyenangkan banyak orang dengan masakan-masakan yang aku buat. Wah, mantep banget Wahyu. Thank you ya Wahyu ya, sudah bergabung dan turut berkomentar. Kalau ngomong ngomongin tentang potensi, guys, kira-kira potensi itu bisa nggak ya kalau lebih dari satu? Kayaknya bisa ya, kita diberikan potensi lebih dari satu. Jadi berapapun potensi yang kamu miliki, sekalipun itu cuma satu atau dua atau tiga, yang jelas itu harus dikembangkan. Karena kalau kita mengembangkan potensi kita, itu tuh bisa kayak beranak cucu nggak sih, guys?

Yes, jadi pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang potensi diri ya. Aku percaya banget bahwa setiap kita itu pasti punya yang namanya potensi diri. Benar gak sih, guys? Cuman memang ada beberapa orang mungkin yang bingung, yang gak ngerti aku tuh punya potensi apa ya. Nah, banyak orang itu yang ternyata tidak mengenali potensi dirinya. Ada beberapa alasan nih kenapa seseorang itu sulit mengenali potensinya. Mungkin karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan kehidupan di media sosial ya, yang membuat kehidupan kita itu akhirnya itu kayak bingung gitu, ambigu gitu guys. Ngelihat teman-teman kita yang ada di sosial media itu membuat kita kadang-kadang itu kayak lupa fokus sama diri kita sendiri. Bahkan kita itu kayak gak mengenali potensi apa sih yang kita punya gitu. Makanya ya, jangan suka kelamaan scroll-scroll media sosial. Atau mungkin kamu adalah orang yang takut gagal. Nah, banyak orang itu yang akhirnya tidak mencoba hal baru karena dia takut dianggap tidak mampu atau enggak bisa. Atau mungkin bisa juga kamu tuh enggak mengenali potensi kamu karena terbiasa diremehkan, guys. Diremehkan dan kamu tuh sering mendengarkan orang lain itu kayak ngomong kayak kamu tuh enggak bisa gitu. Atau ah kamu mah biasa aja gitu ya. Atau mungkin kamu sering ngedenger orang bilang ke kamu bahwa kamu tuh kalau mimpi jangan terlalu tinggi dah gitu, sesuai kenyataan aja. Nah, kata-kata ini itu tuh terkadang membuat kita itu kayak lupa bahwa kita itu punya potensi gitu di dalam satu bidang gitu guys. Jadi kita itu jangan sampai berhenti untuk percaya pada diri kita bahwa kita itu punya potensi gitu ya. Dan mungkin bisa juga kenapa orang itu tidak mengenali potensinya karena tidak pernah diberi ruang untuk berkembang. Jadi lingkungan yang terlalu menekan ini bisa membuat seseorang itu pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk mengeksplor dirinya. Dan penelitian di tahun 2025 itu menunjukkan bahwa intensitas media sosial yang tinggi berkaitan dengan menurunnya self-awareness pada remaja ya. Oke, jadi benar-benar harus dibatasi guys tontonan kita, apa yang kita dengar juga. Atau kamu tuh pernah gak sih ada omongan orang lain itu yang pada akhirnya bikin kamu tuh jadi rak

0: selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
1: Banyak hal guys, banyak hal yang terjadi di luar sana. Tapi yang jelas aku mau bilang hari ini, pagi hari ini, bahwa percayalah kalau Tuhan itu kasih potensi di dalam diri kita masing-masing ya. Ada yang diberi 3, 4, 5, 1 sekalipun. Tapi sekalipun kamu cuma memiliki satu potensi, itu jangan berhenti cuma di angka 1 guys. Tapi kembangkan, harus bertumbuh sampai kalian itu bisa memberikan hasil yang maksimal ya. Bahkan setiap potensi yang kalian miliki itu ternyata juga bisa berguna untuk orang lain. Bisa kayak membuat orang lain itu jadi mau belajar gitu. Menyemangati orang, wah keren banget. Yang penting jangan putus asa ya guys, karena kata-kata di luar sana mungkin menyakitkan, tapi dengarlah isi hati kamu.

0: Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat. Lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Aku mau menyapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilai siaran kita ya secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Selamat pagi semuanya guys, seneng banget Morning Espresso kembali menyapa kamu pagi hari ini. Dan kita sedang berbincang mengenali potensi diri ya. Kalau kamu belum bisa mengenali potensi diri kamu sampai detik ini, gak apa-apa ya guys, kita itu masih punya banyak waktu selama kita mau untuk mengenali, mencoba dan mencari. Kita pasti bisa, kita bisa gitu. Jadi gimana nih Heartliner semuanya, ada gak sih tanda-tandanya kalau kamu tuh sedang menemukan yang namanya potensi diri? Ada ciri-cirinya, kita tuh bakal hidup lebih percaya diri ya, tidak terlalu sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial, dan kita itu akan lebih menikmati setiap proses yang harus kita jalani. Karena di saat kita menikmati setiap proses itu, artinya kita tuh sedang berkembang ya guys, sedang belajar, sedang melakukan sebuah peningkatan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus punya tujuan hidup yang jelas ya, yang lebih jelas gitu maksudnya. Dan kita bakal mulai tahu apa yang ingin diperjuangkan dan lebih berani untuk mengambil kesempatan. Jadi hidup itu bakal lebih hidup gitu kalau kita mengenali apa yang menjadi potensi kita. Jadi saat seseorang mulai mengenal dirinya, dia itu gak lagi hidup hanya demi validasi orang lain, pengakuan dari orang lain, no ya. Banyak nih diskusi komunitas online yang juga menunjukkan bahwa journaling, kemudian refleksi diri dan mencoba aktivitas baru ini tuh membantu seseorang untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Jadi guys, kapan nih terakhir kamu tuh mulai ngerasa bangga sama diri kamu sendiri? Atau 3 hari yang lalu, atau mungkin seminggu yang lalu? Yang jelas itu harus selalu dipupuk ya guys ya, karena kalau bukan kita yang bisa menghargai diri kita sendiri, siapa lagi? Jangan menuntut orang lain, tapi yuk kita push diri kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, dan juga yang sudah mengirimkan atensi di 0819269000. Aku mau bacain dulu. Kali ini ada dari Jenny. Hai Jenny, apa kabar? Jenny bilang kalau dia itu sering lupa waktu kalau lagi sama bunga aku, menanam bunga anggrekku katanya. Wah, ternyata kamu pecinta bunga anggrek. Wah, ternyata Jenny kamu sama kayak Ragilzi. Tapi beberapa kali aku menanam bunga anggrek, itu ujung-ujungnya selalu mati. Aku sedih, padahal aku tuh seneng banget sama yang namanya bunga anggrek. Oke, terima kasih ya buat Jenny, semangat terus. Bahkan Jenny mengirimkan video bunga anggreknya dia. Wah, keren, thank you. Kemudian ada juga yang pagi hari ini bergabung dengan mengirimkan voice note guys. Kita mau dengerin dulu ya, dari siapakah ini?
1: Hai, namaku Ica.
0: Hai Ica.
1: Aku yakin banget punya potensi di bidang olahraga. Selain bisa menyehatkan badan, potensi aku di olahraga tenis ternyata bisa menghasilkan uang juga loh.
0: Wow.
1: Yaitu menjadi coach. Terus maju ya buat semua pendengar Morning Espresso.
0: Terima kasih, ada dari Ica. Ternyata dia tahu banget kalau dia itu punya potensi di bidang olahraga tenis. Dan potensi yang dia miliki itu dia kembangkan guys. Dia terus belajar sampai akhirnya bisa menghasilkan cuan. Wow.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari KPK jelaskan pemeriksaan PLT Wali Kota Madiun terkait kasus suap CSR Maidi. Platform live streaming perluas peran dalam ekonomi kreator global. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 perkuat kepastian hukum sengketa lahan MAP Jababeka Infrastruktur. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK memeriksa pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Madiun Maidi. Pemeriksaan dilakukan guna menelusuri aliran dana tanggung jawab sosial perusahaan yang diduga diperas dari pihak swasta untuk kepentingan pribadi tersangka. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik tengah mendalami proses perencanaan serta mekanisme permintaan dana CSR tersebut. Saksi diperiksa untuk memperkuat bukti keterlibatan tersangka dalam memobilisasi dana dari pengusaha melalui penyalahgunaan wewenang guna mengusut tuntas praktik suap yang merugikan tata kelola pemerintahan di Kota Madiun. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, platform live streaming kini semakin memperluas perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreator. Tidak hanya sebagai ruang hiburan, namun juga sebagai pembuka peluang karir baru. Memasuki satu dekade perjalanan, platform berbasis komunitas telah menjangkau 700 juta pengguna di lebih dari 150 negara. Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar utama dalam ekosistem digital dunia, di mana kreator lokal mampu memperkenalkan budaya ke audiens internasional. Tren ini membuktikan platform digital memiliki peran krusial dalam memperkuat koneksi lintas negara, sekaligus memberikan dampak ekonomi signifikan bagi para pelaku industri kreatif di era transformasi digital.

Dan untuk informasi selanjutnya, sengketa lahan terkait pipa limbah di kawasan industri Cikarang Barat antara PT Master Tama Adi Propertindo dan PT Jaba BK Infrastruktur memasuki fase krusial. Kuasa hukum menegaskan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan hak atas tanah di wilayah tersebut. Dalam aturan ini, sertifikat hak milik atau SHM merupakan bukti kepemilikan sah yang memiliki kekuatan hukum penuh. Pihak penggugat menekankan keberadaan infrastruktur milik pihak lain di atas lahan bersertifikat tidak dapat dibenarkan tanpa adanya perjanjian yang sah guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak bagi pemegang aset tanah di kawasan tersebut.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland.

ternyata tanpa terasa sekarang kita sudah ada di penghujung acara pagi hari ini di Morning Espresso. Tapi tak mengapa ya Heartliner ya, karena besok di waktu yang sama mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi, Ragil Z akan kembali hadir untuk menemani kamu semuanya. Dan sesaat lagi bakal hadir juga SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Jadi kalian kalau ingin melihat keseruan kita di Sketsa Keluarga Indonesia, kalian bisa nonton acara ini secara live ya di YouTube channel kita di Heartland Network. Oke, terima kasih untuk semua yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM dan juga yang sudah turut berkomentar di 0819269000. Heartlander, mengenali potensi diri itu bukan tentang menjadi sempurna ya. Ini tuh tentang memahami siapa diri kita sebenarnya. Setiap orang punya kemampuan berbeda. Jadi jangan sibuk ingin menjadi orang lain sampai lupa menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Potensi diri itu enggak selalu langsung terlihat besar ya, tapi ketika dilatih dengan konsisten, hal kecil itu bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena seringkali potensi besar kita temukan justru saat kita itu berani keluar dari yang namanya zona nyaman. Kita tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi berharga ya, dan kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih semuanya, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir.

Keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Yah, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

0: bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Shalom saudara pendengar.
1: 听众朋友

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Hai hai Responer, kembali lagi bersama Jojo tentunya nih di program kita ya, di program Retro Siang. Dan tentunya Jojo kembali menyapa Responer semua di siang hari ini, tepatnya dari studio Respon di frekuensi kesayangan kita tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana kabarnya Responer siang hari ini? Dan tentunya berjumpa kembali lagi bersama Jojo ya. Di hari ini tepatnya di hari Selasa 12 Mei 2026. Wow, tidak terasa hari semakin berlalu. Dan tentunya pasti banyak nih kenangan-kenangan yang terkadang melintas ya bersama kita di momen-momen tertentu. Nah, untuk itu Jojo hadir bersama Responer di siang hari ini untuk menemani Responer mungkin yang sedang rindu ataupun ingin bernostalgia bareng di siang hari ini, boleh banget ya. Ataupun yang sedang sibuk dengan pekerjaannya dan ingin ditemani dengan lagu-lagu lawas nostalgia dari tahun 70 sampai dengan 2006 saat ini, boleh banget nih. Responer bisa bergabung langsung bersama Jojo di 082155668003 atau bisa juga di 08116622930. Oke, tapi sebelumnya Responer kita angkat dulu ya, sudah ada yang masuk nih dari pendengar kita dari Uda Sultan Letterway. Kita angkat dulu ya.

0: Halo Uda, assalamualaikum. Waduh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Jauh. Waalaikumsalam Uda. Waduh, cepet banget Uda nih. First time ya Uda ya.
1: Iya. Kita nih cepat. Iya. Kalau bisa cepat ya kita kejarkan cepat-cepatnya.
0: Iya Uda. Aduh, orang pertama nih Uda nih. Eh, orang kedua deh. Tadi ada Bunda dari Bunda Dua Putri.
1: Ah iya iya, nggak apa-apa itu. Penting iya. Kita ada.
0: Iya betul Uda. Gimana Uda?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana ya, cuaca di sana Uda?
1: Cuaca sekarang panas.
0: Wah, sama Uda. Alhamdulillah ya. Sama
1: bikin kita wuyu.
0: Iya. Ya gimana Uda, siang hari ini mau request lagu apa nih Uda? Lagu nostalgia ya, kita.
1: Dari Abib GAD.
0: Abib GAD, oke. Okay. Abib GAD
1: berita
0: mau lagu apa?
1: Berita
0: kepada kawan, oke.
1: Okay. Iya.
0: Ada lagi Uda?
1: Satu lagi dari Iwan Fals,
0: apa tuh udah?
1: Oh, Umar Bakri.
0: Umar Bakri, guru Umar Bakri ya udah ya?
1: Iya, guru Umar Bakri.
0: Oke, siap. Wah, ini Iwan Fals ini kesukaan bapaknya Jojo nih udah nih.
1: Cihuy. Semoga bapaknya Jojo-nya dengar ya.
0: Iya, semoga udah.
1: Ya, nanti telepon dia, suruh dia dengar, dia respon.
0: Mungkin kayaknya dia lagi sibuk, udah kerja.
1: Ah ya, sambil kerja kan boleh juga kita dengar-dengar radio. Iya. Ya, radio ini keunikannya.
0: Iya, betul
1: udah. Walaupun kita sedang kerja, sedang mandi, kita bisa dengar-dengar radio. Kalau TV, nah kita harus menonton dia gitu. Itulah perbedaan TV dan radio.
0: Benar banget udah. Kalau di radio iya, kita bisa interaksi udah ya.
1: Iya, bisa kita interaksi bisa juga. Kita dengar-dengarnya, tak cukup kita menonton, tak perlu kita menonton kalau radio ini, kita cukup dia itu bisa dibawa kemana-mana gitu.
0: Iya, benar banget udah.
1: Nah, itu dia keunikan radio ini. Iya. Hidup radio.
0: Ya, gimana? Salam-salamnya udah untuk siapa aja nih di siang hari
1: ini? Iya, salam-salamnya pertama sama sekali buat Jojo ya. Mm-mm. Salam selamat. Ini sudah siang ini ya?
0: Udah siang ini.
1: Mm-hmm. Nggak pagi lagi. Nah, salam juga buat semua kru respon diwakili oleh Jojo ya.
0: Iya,
1: siap. Salam dah juga buat Pak Amrullah, Bunda Queen, Bunda Dua Putri. Nah, putri berarti bunda ini putrinya dua gitu ya?
0: Iya, kayaknya bunda.
1: Iya, biasanya kalau udah dua putri itu putrinya dua gitu.
0: Iya, atau mungkin bundanya anak kedua.
1: Salam juga, iya, salam juga buat semuanya, jalan lagi Jojo, tanpa terkecuali.
0: Oke, dibungkus saja ya udah ya.
1: Iya, dibungkus saja lah semuanya. Salam kompak dari Uda Sultan Letterway ini di kawasan. Oh, di balik gunung Letterway ini.
0: Oke, Letterway.
1: Iya, Letterway. Letterway itu tahu nggak Jojo itu di mana letaknya?
0: Ah, itu di mana tuh udah Letterway?
1: Ah, iya kalau gunung Letterway itu dia ke sebuah gunung itu. Perbatasan Agam dan Pariaman itu letaknya.
0: Oh, berarti ya, tepatnya dia tuh. Berarti dia bentuknya memang bentuk W ya udah ya?
1: Iya, benar. Menurut cerita Letterway orang-orang ini ya. Nah, dia tuh persis bentuk huruf W. Oh, maka itulah dia bernama Gunung Letterway.
0: Oh nah, iya.
1: Membatasi antara Maninjau dengan Pariaman.
0: Oh iya, wah ini Jojo penasaran, makanya ini udah Sultan Letterway nama kak atau nama daerah? Wah, ternyata nama daerah ya udah ya.
1: Iya, itu tadi nama suku tadi kan sudah dikatakan itu nama sebuah gunung yang membatasi Pariaman dengan Maninjau, tapi saya tinggalnya sebelah ke Maninjau-nya gitu.
0: Iya benar-benar udah. Jojo, Kak,
1: saya ini kan aslinya Pariaman. Karena saya ini berdomisili di Kabupaten Agam, di balik Gunung Letterway, maka saya diberi gelar Sultan Letterway gitu.
0: Oh iya siap. Nah,
1: kan ini kan gelarnya di udara gitu.
0: Iya, wah terima kasih banget nih udah untuk pengetahuan ini. Jojo belum tahu nih udah.
1: Iya, nggak apa-apa itu. Iya. Itu kan namanya kita ini kan supaya dengan penasaran. Nah, kita ini kan boleh memberitahu kepada sahabat-sahabat kita gitu.
0: Iya, oke, terima kasih udah sharingnya untuk salam-salam dan lagunya udah ya. Ditunggu nanti kan diputarkan udah.
1: Iya, dibungkus adalah salam spesialnya buat bidadariku gitu ya.
0: Oke, siap untuk bidadari udah Sultan Letterway.
1: Iya, bidadari antara Maninjau dan Pariaman dibatasi oleh Letterway.
0: Letterway, oke.
1: Iya, terima kasih Jo.
0: Oke, udah.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Itulah tadi responer panggilan masuk ya pertama ya dari Uda Sultan Letter W. Nah, Uda Sultan Letter W juga request nih lagu dari Ebit G. Eddy dan Iwan Fals yang berjudul Berita Kepada Kawan dan Guru Umar Bakri. Nah, sebelumnya juga sudah ada masuk requestan ya responder dari Bunda Dua Putri nih, Bunda kesayangan kita di WhatsApp kita ya. Jojo bacakan untuk responder semua. Pagi jelang siang Ananda, tetap semangat terus ya. Pagi jelang siang juga bundaku sayang. Bunda Dua Putri mau request lagu judulnya Cinta Abadi dari Edi Silitonga, dan yang manca judulnya When You Say Nothing At All dari Ronald Keating. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responder istimewa untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda. Oke, ditunggu lagunya Bunda, nanti akan Jojo putarkan untuk Bunda semua. Untuk Bunda ya, di udara untuk semuanya. Nah, untuk itu ada Uda Jazz juga nih. WhatsApp Jojo ya. Assalamualaikum Jojo. Waalaikumsalam. Selamat siang dari Kuala Lumpur. Wow, sudah masuk panggilannya. Oke, kita angkat dulu ya. Halo Uda, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waduh, gimana kabarnya Uda nih di Kuala Lumpur?
2: Alhamdulillah baik. Yo.
0: Alhamdulillah. Gimana cuacanya, udah cerah kah atau mendung atau gerimis-gerimis mengundang?
2: Ini Kuala Lumpur siang ini cerah.
0: Wah, cerah ya Uda. Alhamdulillah cerah ya Uda. Gimana nih Uda siang hari ini?
2: Alhamdulillah dapat dengar suara Jojo.
0: Iya. Oke, udah. Ya, udah gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya udah ya.
2: Nah, ini lagu dia, Jo, lagu dari Obi Mesa.
0: Obi Mesa udah? Iya, Mesa. Judulnya Obi judulnya Mesa apa udah?
2: Cobalah untuk mengerti.
0: Cobalah untuk mengerti. Oke.
2: Okay. Ya. Oke, okay. Salam-salam wah. Untuk semua pendengar respon radio.
0: Oke.
2: Okay. Di luar negara dan dalam negara.
0: Iya, siap. Oke, okay, udah.
2: Ya, salam juga untuk Jojo. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap, terima kasih udah. Terus ada lagi udah?
2: Ada itu saja.
0: Oke, okay, udah. Terima kasih. Ditunggu lagunya okay. Udah ya.
2: Oke. Okay, assalamualaikum. Udah.
0: Waalaikumsalam udahku. Iya, responnya itulah tadi dua panggilan masuk ya dari WhatsApp kita. Ada dari Uda Sultan Retroway dan Uda Jazz di Caniago dari Kuala Lumpur, Malaysia. Wow, jauh banget ya. Terima kasih nih untuk Uda Sultan Retroway dan Uda Jazz yang sudah bergabung bersama Jojo di segmen pertama ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya beberapa requestan lagu yang sudah antri nih bersama Jojo di siang hari ini. Untuk itu, selamat mendengarkan.
3: Nalah, hari angi alun antrinya lai.
4: Yo mangau nih ke bang tuh.
3: Iko.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: Sebuah lagu requestan dari Uda Sultan Letterway yang berjudul Umar Bakri dari spesial Irwan Fals nih. Sudah mengantarkan kita ke menit 26 di jam kita yang pertama, tentunya di jam 11.26. Tapi sebelumnya itu responnya kita angkat dulu ya, ada requestan, ada panggilan yang masuk nih dari WhatsApp kita, yaitu dari Bang Aan tentunya. Kita angkat dulu ya. Halo Bang Aan, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aan, gimana Bang Aan kabarnya di siang hari ini?
1: Oh, kabarnya baik.
0: Wah, alhamdulillah baik. Ya, gimana nih Bang Aan nih, aktivitasnya siang hari ini lagi ngapain kira-kira nih?
1: Lagi istirahat siang, habis itu mau berangkat ke pengajian di Buah Haji Susan ini hari Selasa.
0: Wow. Agendanya mulia banget ya Bang ya, di siang hari
1: yeah.
0: ini. Iya. Bang Aan by the way dari mana nih asalnya nih, boleh gak nih dikenalin dulu?
1: Ini dari Aan di Batang, Jawa Tengah.
0: Batang, Jawa Tengah, wow, halo, salam kenal ya Bang Aan ya. Mungkin ini pertama kali kita teleponan ya Bang ya. On air ya, iya nih bersama Jojo. Salam ya dari Padang.
1: Kadang-kadang ya kadang-kadang itu apa? Om Jojo kadang-kadang ya aku mau ikutan on air ya. Udah beberapa tahun, udah beberapa bulan aku dengerin nggak bisa terus lah. Akhirnya aku kena.
0: Iya. Akhirnya ya waktunya udah pas ya Bang Aan ya.
1: Akhir berarti ini. Udah ada kemajuan ya, berarti kalau udah di apa itu ada perbaikan udah maju radio respon.
0: Iya nih Bang Aan. Ya gimana nih Bang Aan siang hari
1: udah
0: ini?
1: Udah maju sekarang ya. Om Jojo ya, sekarang udah maju ya. Kalau udah di apa itu perbaikan.
0: Iya nih alhamdulillah Bang Aan nih. Iya, gimana
1: Bang? Mau minta lagunya?
0: Boleh, boleh. Mau lagu apa nih Bang Aan? Kita lagunya nostalgia Bang ya, dari tahun 70 sampai dengan 2006. Nah Bang Aan mau request lagu
1: apa nih? Oh iya, biasa. Lagu wajibnya Sahabat Sejati, Sheila on Seven.
0: Sahabat Sejati.
1: Sama sahabatnya Peter Pan. Nanti lagu mancanya di jam berikutnya.
0: Oke, ini ada dua berarti ya Bang ya, dari sahabat dari Peter Pan dan sahabat sejati dari Sheila on Seven. Oke. Ditunggu lagunya Bang
1: Saya
0: Aan ya.
1: Saya mau kirim-kirim request nih. Buat rombongan sahabat sejati saya yang ada di Villa Mutiara 04 Batang, terutama buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, kemudian buat Haikal dan buat seluruh rombongan apa sejati saya yang ada di Film Acara Nonton Batang. Aku juga mau sama juga buat Fahmi, kemudian buat Raka dan juga buat Azam yang lagi mendengarkan juga.
0: Oke. Ada lagi Bang?
1: Jangan lupa juga aku juga mau nyapa juga buat Kak Ami, Kak Fitri dan juga Kak Subi-Subi serta Wak Jul yang beberapa kali gak pernah gabung di sini.
0: Oke, Bang Aan.
1: Tolong spesialnya buat Om Jojo yang lagi siaran.
0: Iya, terima kasih Bang Aan. Wah, Bang Aan ceria banget nih. Jadi Jojo juga kebawa nih cerianya dari Bang Aan.
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan. Bang Aan juga semangat terus ya.
1: Aku tak salamin juga buat Alit Abdillah, Amin Mustafa dan buat seluruh rombongan teman-teman ngajiku yang masih mendengarkan lewat streaming.
0: Oke, siap Bang Aan. Oke, ada lagi Bang?
1: Yaudah ya, nanti aku mau gabung lagi di jam kedua sebelum berangkat ngaji.
0: Oke, siap Bang Aan. Oke, ditunggu lagunya Bang ya. Terima kasih sudah bergabung.
1: Yo, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, ya itulah tadi responer ya. Telepon masuk dari WhatsApp kita dari Bang Aan yang ada di Jawa Timur katanya. Wah sungguh luar biasa banget ya semangatnya, dan Bang Aan mau pergi pengajian katanya. Semoga lancar terus ya pengajiannya Bang Aan dan hati-hati di jalan. Nah untuk itu responder, bagi responder semua yang masih ingin request boleh banget ya bersama Jojo sampai tentunya sampai dengan jam 2 siang nanti nih. Dan kita juga sudah banyak nih request-request yang masuk bersama Jojo di siang hari ini. Dan ada juga nih request yang belum kita putarkan juga ya. Untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu nih special request dari Uda Jess yang dari Malaysia ya, di Kuala Lumpur, request lagu dari Obi May Sucks yang berjudul Cobalah Untuk Mengerti. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

Ya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah mendengarkan satu buah lagu ya, yang berjudul When You Say Nothing At All dari Ronan Keating. Spesial requestan lagu dari bunda kesayangan kita, Bunda Dua Putri, yang sudah merequest dari WhatsApp kita nih. Nah, sekarang Responer di segmen yang beberapa kali ini ya. Ini sudah ada requestan masuk juga nih, spesial nih di siang hari ini yang sedang berulang tahun dari pendengar kita, salah satu pendengar kita ya, dari Bang Van tentunya nih. Katanya request lagu dong Bang, selamat ulang tahun dari Jamrud dan tolong kasih kata-katanya. Oke. Nah, spesial buat Bang Van di siang hari ini ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Van yang hari ini sedang bertambah usia. Semoga di umur yang baru ini hal-hal baik semakin sering datang menghampiri ya Bang ya. Dan tentunya yang sedang diperjuangkan bisa dimudahkan, yang masih disimpan dalam doa bisa segera jadi nyata. Dan yang pernah membuat kecewa perlahan berubah jadi perjalanan berharga. Dan terima kasih juga karena masih bertahan sejauh ini. Karena gak semua hari mudah untuk dijalani, tapi kamu berhasil melewatinya sampai di titik sekarang ini. Dan tentunya semoga langkah Bang Van ke depan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, hati yang tenang, dan kebahagiaan kecil yang cukup untuk membuat hari terasa berarti. Dan untuk itu spesial ya untuk Bang Van di siang hari ini, sebuah lagu requestan nih dari Jamrud yang berjudul Selamat Ulang Tahun. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, masih bersama Jojo tentunya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya di program kesayangan kita juga ya, di program nostalgia nih, Retro Siang, yang menemani Responer sampai dengan jam 2 siang nantinya. Nah, tapi tidak terasa Responer kita sudah berada di penghujung jam kita yang pertama nih, tepatnya di 11.55 ya. Untuk itu waktunya kita akan beralih jam kedua ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo, karena kita akan lanjut lagi di jam kedua, tetap dengan program yang sama, dan tentunya masih bersama Jojo juga. Untuk itu, satu lagu dari Krisye yang berjudul Kala Cinta Menggoda, untuk menutup perjumpaan kita di jam yang pertama.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, berjumpa lagi kembali bersama Jojo ya Responer ya di jam yang kedua tentunya nih. Wah, tidak terasa sudah 1 jam kita melewati ya di program ini. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua tentunya di program kesayangan kita, di program Nostalgia ya. Retro siang nih sampai dengan jam 2 siang nantinya. Nah, bagi Responer semua yang masih ingin request juga lagu-lagu nostalgia ataupun menemani waktu istirahatnya karena sudah masuk pukul 12 nih dan ingin ditemani dengan lagu-lagu spesial nostalgia ataupun yang sedang dalam perjalanan ataupun yang sedang masih bergumul dengan tugas-tugas yang padat ya di hari Selasa ini, boleh banget nih langsung saja bergabung bersama Jojo, bisa DM ataupun telepon di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita di Facebook, Instagram, ataupun TikTok dengan menuliskan Respon Radio 93,0 Official. Selain itu juga Responer, Jojo sedang melakukan live streaming nih di salah satu sosial media kita, yaitu di TikTok kita nih, di Respon Radio 93,0 Official. Nah, jadi buat Responer semua mungkin yang penasaran sih bagaimana sih wujud aslinya gitu. Wujud asli Jojo itu bagaimana, langsung saja bergabung nih di TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat Responer juga yang jauh di manapun berada ya, ataupun di belahan dunia manapun, dunia ini, dunia itu, dunia lain, juga bisa mendengarkan streaming kita secara langsung. Bisa melalui aplikasi web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi dari aplikasi Jati Radio ya Responer ya. Nah, Responer bisa bergabung di sana dan mendengarkan streaming kita nih asalkan ada jaringan dimanapun Responer berada. Untuk itu bagi Responer semuanya, di jam yang kedua ini sudah banyak juga requestan yang masuk ya bersama Jojo di siang hari ini. Ada requestan yang masuk nih, yang pertama dari Kak Feb ya, Kak Feb request lagu yang berjudul Running Up The Hill dari Cap Moose. Kemudian ada juga requestan masuk dari Bang Wan ya, yang request lagu Young Turks dari Rod Stewart. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari Bang Fitro yang judulnya Skutak Bisa dari Slang. Dan untuk itu bagi resmen semua yang ingin seperti Bang Fitro, Kak Feb dan juga Bang Wan, boleh.

ini. Langsung saja bergabung dan request nih lagu-lagu kesayangannya spesial nostalgia di siang hari ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo di siang hari ini. Yang pertama kita dengarkan Running Up The Wall.

Masih bersama Jojo tentunya di program kita ya, di program Retro Siang. Tentunya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah tadi kita sudah mendengarkan ya satu lagu dari Slang yang berjudul Ku Tak Bisa, spesial requestan dari Bang Fitroni di TikTok kita. Nah lagu tadi sudah mengantarkan kita ke menit 24 nih Responer, tepatnya di jam 12 siang di hari ini. Dan kita sudah mulai masuki pertengahan jam kita ya di jam kedua ini. Untuk itu bagi responer semua nih yang masih mau ingin mungkin berbagi ceritanya ataupun ingin memutarkan ataupun diputarkan lagu-lagu kesayangannya, spesial-spesial kenangan-kenangan ya, atau tembang kenangannya juga boleh banget nih langsung saja bergabung bersama Jojo. Bisa DM ataupun telepon kita ya di 08215566803. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga responder bisa juga nih DM melalui media sosial kita. Ada TikTok, Instagram, dan Facebook. Ada TikTok, Instagram, dan Facebook dengan menuliskan Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat responder juga yang jauh dari frekuensi kita, jangan khawatir. Karena kita juga hadir melalui live streaming kita ya. Melalui web streaming web kita di www.responradio.com dan juga bisa melalui aplikasi Jati ya Responer ya. Nah untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request, masih Jojo tunggu nih sampai dengan jam 2 siang nantinya. Tapi sebelumnya di jam yang kedua ini sudah ada ya requestan-requestan yang masuk nih. Yang pertama dari Bang Yans. Nih Bang Yans katanya request lagu tapi Bang Jojo aja yang pilihin. Ya udah, untuk itu Jojo pilihin ya dari Coldplay Bang Yans. Untuk Bang Yans Jojo ambilkan Fix You. Untuk ditunggu lagunya ya Bang ya. Spesial untuk Bang Yans nanti Jojo putarkan. Nah, kemudian juga ada requestan yang masuk ya dari Bang Adit di TikTok kita juga, request lagu yang berjudul Boom Boom Boom dari Venga Boys. Wah, ini lagunya nostalgia banget nih. Bagi Jojo karena ini lagunya ngingetin Jojo zaman-zaman SD ya, lagu Boom Boom Boom ini. Untuk kita ditunggu lagunya ya Bang Adit dan Bang Yans, nanti kan kita putarkan satu persatu. Untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu Fix You.

0: What an amazing audience. Thank you so much. Thanks for sitting in the back up there, everybody. Thanks for giving us an amazing performance to be seen. Goodbye and good night.
1: Oi, Ci. Lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko.
2: Hah? Iyo tuh. Ma, coba saya lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
1: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
1: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik, senyo tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: Ya, sebuah lagu dari Venga Boys yang berjudul Boom Boom Boom. Wah, ini spesial requestan dari Bang Adit. Ini lagunya nih ngingetin Jojo banget nih di zaman-zaman SD ya. Lagunya nostalgia banget, jadinya sering dengerin lagu ini dan juga pernah sih joget-joget pakai lagu ini ya. Pesta kecil-kecilan. Wow, terima kasih ya Bang Adit ya yang sudah request dan juga mengingatkan dan membawa Jojo ke nostalgia waktu kecil. Aduh, jadi pengen balik lagi rasanya ke anak kecil ya. Yang penuh dengan dengan apa ya, masa-masa bermain dan juga ya seru-seruan pokoknya. Dan responder, bagi responder juga nih yang masih ingin request seperti Bang Adit tadi, boleh ya, mungkin ingin memutarkan lagu-lagu nostalgia kesayangannya ataupun lagu-lagu favoritnya, boleh banget. Langsung saja nih hubungi Jojo atau kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga responder bisa bergabung juga ataupun DM melalui sosial media kita. Ada Facebook, Instagram, dan TikTok ya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya ada juga nih web streaming kita di www.responradio.com. Nah, untuk responan semua, Jojo tunggu ya requestan-requestannya dan juga mungkin yang ingin curhat ataupun bercerita boleh. Dan untuk Bang Adit juga tadi pesannya nih, tadi Bang Adit katanya sedang dalam perjalanan untuk kerja, kembali kerja lagi. Katanya di perjalanan kurang lebih 1 jam, wow. Untuk Bang Adit, semangat selalu ya Bang Adit, dimanapun Bang Adit berada dan mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya Bang. Semoga selamat sampai tujuan dan di tempat kerjanya juga semoga lancar-lancar deh pekerjaannya. Katanya Bang Adit nih pergi pagi pulang malam sih, kalau kata Armada pergi pagi pulang pagi ya. Intinya untuk responder semuanya tetap semangat dan hati-hati ya jika berkendara. Nah, kemudian ada juga telepon masuk nih dari Bang Aan, kita angkat dulu ya. Halo Bang Aan.
1: Halo Respon.
0: Iya, halo juga Bang Aan dengan Respon di sini. Iya, ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Gimana nih Bang Aan?
1: Ini mau persiapan. Nah, ini lagunya gimana ini?
0: Iya, ini lagunya akan kita putarkan ya Bang Aan setelah lagu dari Kak Manis. Ditunggu saja Bang Aan lagunya.
1: Ini sekalian aku mau nambah lagu mancanegara.
0: Boleh, boleh. Mau lagu apa nih dari mancanegaranya nih Bang Aan nih?
1: Seperti biasa, Never Say Never, Justin Bieber.
0: Justin Bieber ya, oke. Nanti kita siapkan ya Bang Aan ya.
1: Ya.
0: Oke, yaudah. Ada lagi nih Bang Aan?
1: Aku juga mau kirim salam juga buat Salman sama Rizky yang lagi di sini, yang lagi nunggu mau berangkat ngaji. Mm-hmm.
0: Kemudian?
1: Sambil mau nunggu temannya berangkat ngaji.
0: Uh-uh. Oke. Okay.
1: Ya, ini mau kirim salam, masih dalam perjalanan dari rumah menuju ke sini.
0: Oke, siap. Oke Bang Aan.
1: Yang ini yang udah sampai di sini. Mm-hmm. Rizky yang lagi di sini mau nunggu teman, dua teman yang lainnya mau berangkat ngaji.
0: Oke Bang Aan, siap. Ada lagi Bang Aan?
1: Udah gak ada.
0: Oke siap. Untuk itu ditunggu lagunya Bang Aan ya. Tiga lagu ya Bang Aan ya. Dari dari Peter Pan dan juga
1: pertama,
0: dari Justin Bieber.
1: Arti sahabat, terus kedua sahabat Peter Pan, terus yang ketiganya Justin Bieber, Never Say Never, bungkus semua sekalian.
0: Oke, siap Bang Aan. Ditunggu aja Bang Aan ya.
1: Ya.
0: Oke, ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu tadi responder ya. Dari Bang Aan yang bertelpon dan bergabung kembali nih bersama Jojo. Ada tambahan request dari mancanegara katanya. Nah, untuk itu bagi responder semua, kita dengarkan dulu ya. Ada spesial requestan lagu nih dari Manis di TikTok kita, katanya pengen dengar lagu yang bernuansa burung ya, ini rindu katanya. Manis sedang rindu dengan seseorang nih yang melambangkan seperti burung ya, bisa terbang bebas dan bisa menghinggap kemana saja. Untuk itu Manis, selamat mendengarkan ya, ini rindu dari Farid Harja.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Masih bersama Jaja tentunya di program kesayangan kita ya. Kita sudah berada di penghujung program Retros yang kita nih, Respon tentunya di jam kedua kita ya. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jaja akan kembali lagi di jam kita yang ketiga ataupun jam terakhir kita di program Nostalgia Retros yang siang hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo, kita dengarkan dulu satu requestan lagu nih sebagai lagu penutup kita di jam yang kedua dari Bang... Ya, yang berjudul Zombie. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wow, kembali lagi bersama Jojo tentunya nih di program kesayangan kita ya, program Nostalgia. Dan saat ini kita sudah masuk nih Responer di jam terakhir kita ataupun jam ketiga kita ya, tepat di jam 1 siang. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin ataupun request lagu ya, berkirim-kirim salam juga dan mengingat ataupun mengenang-enang seseorang nih, atau masa-masa indahnya, masa-masa sekolah, atau masa-masa kasmarannya juga ya, boleh banget nih. Langsung saja bergabung bersama Jojo ataupun request lagu di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga Responer bisa bergabung juga nih melalui live streaming TikTok kita, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat Responer yang jauh di sana juga jangan khawatir, tentunya bisa bergabung melalui web streaming kita di www.responradio.com. Dan ada juga aplikasi Jati ya, untuk bisa Responer mendengarkan streaming web kita dimanapun berada. Nah, tadi kita sudah banyak yang mendengarkan requestan-requestan yang masuk ya Responer, mulai dari lagu-lagu yang mellow ataupun yang semangat. Dan tentunya semoga lagu-lagu tersebut dapat menjadi teman Responer di siang hari ini ya, ataupun menemani aktivitas Responer yang sedang dalam perjalanan, pergi bekerja, ataupun yang tadi pengajian ya, seperti Bang Aan sedang pergi pengajian. Wah, semoga hari-hari ini ataupun aktivitasnya hari ini dapat bermanfaat dan produktif selalu ya Responer. Jika di daerah Responer sedang hujan, tetap hati-hati ya, apalagi yang berkendara, hati-hati di jalan juga tentunya. Nah, untuk itu di jam yang ketiga ini juga sudah ada requestan masuk nih bersama Jojo dari TikTok kita. Yang pertama ada requestan masuk dari Kak Solvet nih. Kak Solvet request lagu dari John Lennon yang berjudul Imagine. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk juga dari Responer kita, pendengar kita di TikTok kita yang jauh-jauh nih dari daerah Jawa ya. Ya, antar pulau. Dari Kak Bayu. Kak Bayu request lagu yang berjudul Panggung Sandiwara dari Nike Ardila. Nah, untuk itu jangan kemana-mana ya. Oh, sebelumnya kita angkat dulu nih. Ada requestan masuk, ada telepon masuk dari Responer kita di WhatsApp kita dari Nenek.

0: Untuk itu kita angkat. Halo Nenek. Hai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Jojo.
0: Waalaikumsalam juga Nenek. Gimana Nenek kabarnya di siang hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Ya gimana Jojo? Nenek?
1: Iya Nek. Jojo bagaimana?
0: Alhamdulillah baik. Nenek sehat, segar, bugar, jasmani. Iya Nenek. Iya Nenek, gimana nih, udah makan siang belum? Udah lewat jam makan siang nih harusnya nih Nenek nih.
1: Belum.
0: Aduh, kenapa belum Nenek? Udah jam 1 nih, nanti asam lambung kena.
1: Mau nunggu sama Cici.
0: Oh iya. Ada iya. Ya gimana Nenek? Nenek mau request lagu apa nih yang spesial di siang hari ini?
1: Rambut Hitam Bertepang Dua.
0: Gimana Nek, boleh diulang tadi suaranya mantul.
1: Rambut Hitam Berkepang Dua.
0: Rambut Hitam Berkepang Dua dari siapa tuh penyanyinya Nek?
1: Kalau enggak salah dari Jamal Mirdad.
0: Oke, kita cek dulu ya. Rambut Hitam Rambut Hitam Kepang Dua dari Muclas ya Nek ya.
1: Enggak, dari Jamal Mirdad.
0: Dari Jamal Mirdad enggak ada Nek. Adanya Rambut Hitam Berkepang Dua itu dari Muclas AP, Ade Putra.
1: Oh, iya. Dari Jamal Mirdad.
0: Enggak. Gimana Nek, mau diganti aja atau itu kita putarin?
1: Itu aja.
0: Oke, boleh. Siap. Ada lagi Nek lagunya?
1: Dina Mariana ada.
0: Dina Mariana. Oke, kita cek dulu ya. Dina Mariana mau apa nih Nek lagunya Nek? Kita kalau ada.
1: Kaki Menari di Bawah Meja.
0: Dina Mariana, Kaki Menari di Bawah Meja. Oh, untuk itu belum ada Nek lagunya Nek, kalau judulnya itu Nek.
1: Belum ada ya?
0: Iya, kalau Dina Mariana ada saja, Ah Jangan Begitu, Album Putih, Anggrek Biru, Biar Laku Sendiri, Dak Dik Duk Cinta Pertama, Daun-Daun Hijau, Jejaka.
1: Wah, ini aja, Tenda Biru aja.
0: Tenda Biru. Tenda Biru belum ada Nek.
1: Hah?
0: Tenda Biru belum ada. Oh, Tenda Biru bukan dari Dina Mariana ya?
1: Bukan.
0: Oke. Okay. Oh, tadi Jojo kira dari Dina Mariana. Oke, okay, Tenda Biru ya Nenek ya?
1: Iya.
0: Tenda Birunya dari Desi Ratnasari.
1: Oke.
0: Okay, siap Nenek. Kita ditunggu ya. Salam-salamnya Nek untuk siapa nih siang hari ini?
1: Salam-salamnya pertama buat Jojo.
0: Iya.
1: Supanuari, Hila,
0: ya.
1: Marin,
0: okay.
1: Majiki, Bunda Queen, bungkus saja lah Jojo.
0: Oke, siap Nenek, kita bungkui sadolanya. Iya, oke. Baik Nenek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nenek. Iya, respon dari tadi, requestan yang masuk ya bersama Jojo dari WhatsApp kita nih, dari telepon WhatsApp kita dari Nenek Yumna. Yang request dua lagu ya, dari yang pertama dari Muklas, Rambut Hitam Berkepang Dua, dan Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan saja ya langsung requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo di siang hari ini. Yang pertama kita dengarkan dari John Lennon, special request dari Kak Solvet. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, hidup kita akan ditentukan oleh semangat dan sikap kita. Apakah kita mempunyai sikap terus mengeluh atau mempunyai semangat yang besar? Sikap ini akan sangat menentukan keberhasilan kita. Hidup memang penuh kejutan dan untuk mengatasinya ditentukan oleh sikap kita. Ini merupakan suatu proyek seumur hidup. Kalau kita bersikap negatif karena suatu faktor eksternal, kita tidak dapat berbuat banyak kecuali melakukan kampanye untuk berdisiplin. Barangkali kalau faktornya adalah faktor internal yang membuat kita menjadi negatif, tentu kita dapat mengendalikannya. Walaupun kita tidak selalu dapat memilih situasi menurut kehendak kita, namun kita dapat memilih cara kita menanggapinya. Kita mempunyai pilihan setiap saat, setiap hari, bagaimana memandang suatu situasi yang sedang dihadapi. Kita juga mempunyai pilihan sikap bagaimana yang akan diambil dalam menghadapinya. Saran saya, hadapi semua dengan tenang dan pikiran positif. Sukses untuk Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, tadi sebuah lagu ya, requestan dari Nenek Yumna nih, dari WhatsApp call kita tadi ya. Yang pertama tadi Rambut Hitam Berkepang 2 dari Muklas nih, sudah mengantarkan kita ke menit 25 di jam 1 siang ini. Tepatnya dari jam studio Respon ya, di Pasar Kasang, Padang Pariaman. Wah, tidak terasa nih kebersamaan kita nanti sebentar lagi akan berakhir. Untuk itu bagi responer semua yang ingin berkirim salam ataupun ingin request lagu, masih bisa nih untuk beberapa lagu lagi bersama Jojo di siang hari ini. Nah, tanpa berlama-lama kita dengarkan kembali ya requestan dari Nenek Yumna yang belum terputarkan dari Tenda Biru dari Desi Ranasari. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk ya dari TikTok kita dari Bang Yerman Rizky nih. Bang Yerman request lagu Dinda Dimana dari Katon Bagaskara katanya. Nah, salam-salamnya untuk semua Krusiar Respon dimanapun berada. Dan terkhusus buat Krusiar, penyarado sehat dan jaya selalu di udara. Terima kasih Bang Yerman Rizky ya untuk salam-salam dan juga untuk requestan yang udah masuk bersama Jojo di siang hari ini. Nah, untuk itu ditunggu lagunya ya Bang ya, nanti akan Jojo putarkan setelah lagu dari Nenek Yumna kita putarkan. Tanpa berlama-lama kita dengarkan ya lagu yang pertama, Tenda Biru.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nowi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Gue memang nyanyi nih.
1: Gak bat.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, sebuah lagu spesial requestan dari Bang Yerman ya, yang berjudul Dinda di Mana. Nah, ternyata lagu ini responer dipopulerkan oleh Katon Bagaskara ya, dirilis pada tahun 1993 atau 1994, yang memiliki makna tentang perasaan rindu nih yang mendalam, dan juga untuk seseorang yang mencari kekasihnya yang telah lama pergi atau menghilang ya, waduh, atau juga yang sedang merindukan seseorang yang sedang jauh ataupun LDR nih. Nah, seperti Bang Yerman juga tadi katanya titip salam buat keluarga dan kekasih hati yang jauh di sana. Waduh, ternyata Bang Yerman lagi rindu nih dengan keluarga dan kekasih hatinya yang jauh di sana. Dan semoga tadi lagunya bisa melepas rasa rindunya ya Bang Yerman ya, untuk sang kekasih dan juga keluarga yang jauh di sana dari Bang Yerman mungkin saat ini. Dan semoga juga keluarganya Bang Yerman ataupun kekasih pujaan hatinya ya atau bidadarinya mendengarkan lagu spesial tadi nih bersama Bang Yerman di siang hari ini. Nah, untuk itu bagi responer semua di jam yang di segmen yang ketiga ini juga ya, sudah ada juga requestan masuk dari responer kita nih di TikTok, yaitu dari Cici Miao Miao nih. Cici Miao Miao mau request lagu Shape of My Heart. Wow, ini lagunya sering banget ya kita dengarkan nih, yang dipakai-pakai ataupun yang sering bersileweran ya atau muncul di TikTok. Nah, lagu-lagu ini yang bercerita tentang seseorang yang ingin meyakinkan bahwa cinta yang ia miliki itu tulus, tentang rasa takut kehilangan, penyesalan dan juga harapan. Wow, mungkin Cici sekarang ini lagi pengen apa ya, menyatakan cintanya ya bareng lagu Shape of My Heart ini dari program nostalgia kita kali ini. Nah, untuk itu bagi Cici ditunggu ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Dan kemudian juga ada yang requestan baru masuk ya dari Bang Irfan nih. Bang Irfan request lagu dari Nicky Ardila katanya Bintang Kehidupan. Oke, untuk itu ditunggu ya. Tanpa berlama-lama kita putarkan dulu nih lagunya dari Cici yang berjudul Shape of My Heart.

0: Rin, matian lah TV itu Rin lah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangah seketik ha.
1: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandangah mah. Satu lari na mendanya cik mo ah.
0: Ha, kemarilah marapeklah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket jo wak ko bisa juo di siko mah. Aku namo programnyo lama bana. Ha, cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja berkabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiok hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bergabung di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, sebuah lagu requestan dari Bang Irfan di TikTok kita ya. Dika Abdila, malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Wah, ini sebuah lagu dari bintang kehidupan ya. Dari Dika Abdila yang punya makna tentang seseorang yang merasa kecewa nih dan terluka karena cinta, tapi tetap mencoba kuat untuk menjalani hidupnya. Dan lagu ini menggambarkan perasaan sedih, kehilangan, dan juga perjuangan untuk bangkit setelah hubungannya tidak berjalan seperti harapan. Nah, pesan dari lagu ini bahwa dalam hidup tidak semua cinta akan berakhir bahagia. Namun seberat apapun luka dan masalah yang datang, kita tetap harus melanjutkan hidup dan menemukan kembali cahaya atau bintang dalam kehidupan kita sendiri. Karena itulah lagu ini terasa sangat emosional dan masih relate didengar sampai sekarang ini. Wah, terima kasih ya Bang Irfan yang sudah request lagu nih bersama Jojo dan juga sebagai lagu penutup kita ya. Di jam kita yang terakhir ini. Untuk itu bagi responder semua, kita tidak terasa sudah berada di penghujung jam ketiga kita ya, ataupun di program kita di siang hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Respon Newsline yang akan menemani responder dengan berita-berita terupdate di hari ini juga. Dan setelah itu juga ada program Lamak Bana yang akan menemani responder sampai dengan jam 6 sore nantinya dari jam 3. Dan untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri. Terima kasih untuk responder semuanya dimanapun berada yang sudah berbagi lagu ataupun berkirim-kirim salam ya. Untuk itu tetap sehat selalu dan semangat untuk menjalani hari ini. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye. Satu lagu penutup untuk menutup perjumpaan kita dari Mayang Sari yang berjudul Tiada Lagi.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Berita pertama, Sleman jadi kabupaten siaga stroke pertama di Indonesia. Kabupaten Sleman mencatat prestasi baru di bidang kesehatan dengan dinobatkan sebagai kabupaten siaga stroke pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Angel Initiative bersama World Stroke Organization Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Sleman membangun sistem pelayanan stroke terintegrasi yang melibatkan pemerintah daerah, rumah sakit, tenaga medis, layanan ambulans, hingga kader kesehatan masyarakat. Penghargaan itu diserahkan kepada Bupati Sleman Harda Kisyawa di Pendopo Prasamaya pada hari Senin. Keberhasilan tersebut dinilai penting karena stroke masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia. Perwakilan Angel Initiative Ferry Fikarsis menyebutkan pencapaian Sleman lahir dari kolaborasi lintas sektor yang dibangun selama beberapa tahun terakhir. Sistem pelayanan stroke ini di Sleman tidak hanya berfokus di rumah sakit, tetapi juga memperkuat deteksi dini dan penanganan cepat di tingkat masyarakat melalui kader siaga stroke hingga puskesmas. Penanganan stroke yang cepat menjadi fokus utama karena dalam dunia medis berlaku prinsip time is brain, di mana keterlambatan beberapa menit saja dapat meningkatkan risiko kerusakan otak permanen hingga tahun 2026. Terdapat 6 rumah sakit di Sleman yang meraih predikat rumah sakit siaga stroke berstandar internasional, yaitu RSUD Sleman, RSUP Dr. Sarjito, RSAUGM, RSJ, RSI PDHI, dan RS Hermina. Keberadaan rumah sakit tersebut menjadi memperkuat sistem rujukan agar pasien dapat memperoleh penanganan cepat sesuai standar medis internasional. Bupati Harda Kisyawa menegaskan penghargaan ini merupakan hasil sinergi seluruh unsur pelayanan kesehatan di Sleman, mulai dari rumah sakit, tenaga kesehatan, layanan darurat, hingga kader siaga stroke. Pemerintah daerah Yogyakarta juga memberikan apresiasi dan berharap keberhasilan Sleman dapat menjadi contoh nasional dalam membangun sistem layanan stroke yang cepat, terintegritas, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selain memperkuat fasilitas kesehatan, keberhasilan ini menunjukkan pentingnya edukasi masyarakat dan koordinasi antar negara, antar tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan daerah.

Berita kedua, Kementerian Pertanian, peternak rakyat tetap jadi prioritas pengembangan industri nasional. Kementerian Pertanian menegaskan bahwa peternak rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri perunggasan nasional. Pemerintah menilai setiap investasi di sektor unggas harus memberikan manfaat nyata bagi peternak dalam negeri, memperkuat produksi nasional, membuka lapangan kerja, serta menjaga ketahanan pangan. Penegasan ini disampaikan di tengah berbagai tantangan industri perunggasan seperti fluktuasi harga dan meningkatnya perhatian terhadap rencana investasi di sektor unggas. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyatakan bahwa pembangunan subsektor peternakan harus dilakukan melalui penguatan kemitraan nasional yang melibatkan peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, dan BUMN pangan. Pemerintah tetap membuka

membuka peluang investasi tetap menegaskan investasi tersebut tidak boleh membuat peternak rakyat tersingkir. Karena itu pemerintah terus mendorong model hilirisasi ayam terintegrasi berbasis kemitraan nasional dari sektor pembibitan hingga distribusi hasil produksi. Pemerintah juga memperkuat peran BUMN pangan untuk menyerap hasil produksi peternak dan menjadi stabilisasi harga. Langkah ini dinilai penting karena produksi telur nasional saat ini berada dalam kondisi surplus, sehingga tantangan utama bukan lagi meningkatkan produksi, melainkan memperkuat pasar, distribusi, dan perlindungan bagi peternak rakyat. Pemerintah berharap investasi di sektor perunggasan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memperkuat rantai pasok protein hewani nasional. Ekonomi senior Tauhid Ahmad dan guru besar Universitas Gadjah Mada, Budi Guntoro, mendukung langkah pemerintah yang memprioritaskan industri nasional dan peternak mandiri. Mereka menilai ketergantungan pada investor asing berpotensi membuat nilai tambah ekonomi mengalir ke luar negeri serta mengancam pasar peternak lokal. Karena itu, penguatan produksi dalam negeri dan pemberdayaan peternak rakyat dianggap penting agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai tanpa merugikan pelaku usaha lokal.

Berita ketiga, dukung Asta Cita Prabowo, Komisi 3 DPR apresiasi Polri bongkar jaringan judol internasional. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas keberhasilan mengungkap jaringan judi online internasional yang melibatkan 321 warga negara asing. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi bukti komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang semakin berkembang dan meresahkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habib Rohman, menyatakan tindakan tegas tersebut menjadi bahwa Indonesia tidak akan membiarkan ruang digital dimanfaatkan sebagai pusat operasi kejahatan lintas negara. Menurutnya, pemberantasan judi online sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum dan menciptakan ruang digital yang sehat serta aman bagi masyarakat. Habibur Rahman menilai judi online kini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang melibatkan teknologi canggih dan aliran dana besar, sehingga berpotensi memicu tindak pidana lain seperti penipuan dan pencucian uang. Karena itu ia meminta Polri untuk hanya menindak operator lapangan, tetapi juga memburu bandar utama dan pihak-pihak yang memfasilitasi praktik ilegal tersebut secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Sebelumnya, Bareskrim Polri berhasil mengamankan 321 orang dalam operasi penggerebekan jaringan judi online di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dari jumlah tersebut, 320 orang merupakan warga negara asing dari berbagai negara Asia, sementara satu lainnya adalah warga Indonesia yang masih menjalani pemeriksaan dalam operasi itu. Polisi juga menyita uang tunai sekitar 1,9 miliar sebagai barang bukti.

0: ice cream.
1: Berita keempat, Israel bentuk tribunal militer khusus, 400 milisi Hamas terancam hukum mati. Parlemen Israel resmi mengesahkan undang-undang pembentukan tribunal militer khusus untuk mengadili sekitar 400 anggota pasukan elit Nukuba Hamas yang diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Undang-undang tersebut mendapat dukungan penuh dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin maupun oposisi dengan hasil pengutusan suara 93 anggota parlemen menyetujui tanpa ada penolakan. Aturan bertajuk Undang-Undang Penuntutan atas Pembantaian 7 Oktober itu memungkinkan penerapan hukum mati bagi pelaku yang terbukti melakukan genosida. Hukuman mati sendiri sangat jarang diterapkan di Israel dan sejak berdirinya negara tersebut hanya pernah dilakukan dua kali. Salah satunya terhadap Alup Esman pada 1962. Tribunal nantinya berkedudukan di Yerusalem dengan panel hakim dari pengadilan distrik. Sementara seluruh proses persidangan akan direkam dan disiarkan secara terbuka melalui situs khusus. Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin menyatakan tribunal terbentuk untuk menegakkan keadilan sekaligus mendokumentasikan sejarah serangan, korban, sandera, dan pihak yang bertanggung jawab agar tetap dikenang lintas generasi. Undang-undang tersebut juga mengatur pandangan bantuan hukum bagi terdakwa yang diambil dari anggaran untuk otoritas Palestina, meskipun lembaga itu tidak terlibat dalam serangan 7 Oktober. Kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi HAM Israel, adalah yang menilai aturan itu bertentangan dengan independensi, peradilan, dan asas praduga tak bersalah. Sejumlah pemerintah asing dan otoritas Palestina juga menilai tribunal bersifat diskriminatif. Namun pemerintah Israel tetap menganggap tribunal diperlukan untuk menangani kasus pembunuhan, penculikan, kekerasan seksual, penjarahan, serta dugaan pelanggaran terhadap para sandera yang dibawa ke jalur Gaza.

Berita kelima, Jannik Sinner dan Iga Swiatek melaju di Italia Terbuka 2026. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner terus menunjukkan dominasinya di ajang Italia Terbuka setelah melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Australia, Alexi Poprijin, dengan skor telak 6-2 dan 6-0 bermain di hadapan publik sendiri. Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang catatan kemenangan beruntun Sinner menjadi 25 pertandingan. Catatan tersebut menyamai rekor Novak Djokovic sebagai pemain yang mampu memenangi 25 pertandingan Master 1000 pertama dalam satu tahun kalender. Rekor kemenangan beruntun terbanyak di level itu sendiri masih dipegang Djokovic dengan 31 kemenangan pada tahun 2011. Pada babak berikutnya, Sinner dijadwalkan menghadapi sesama petenis Italia Andrea Pellegrino yang sebelumnya membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan ke-20 Frances Tiofi. Sinner mengaku antusias menghadapi laga derby tersebut dan menyebut Pellegrino sebagai sedang tampil luar biasa di turnamen kali ini. Petenis usia 24 tahun itu juga memiliki ambisi besar untuk menjadi petenis Italia pertama yang mampu menjuarai Italia Terbuka sejak Adriano Panatta melakukannya 50 tahun lalu. Gelar di Roma juga dianggap penting sebagai modal menuju Prancis Terbuka pekan depan. Di sektor putri, unggulan utama Iga Swiatek tampil dominan dengan mengalahkan Naomi Osaka 6-2 dan 6-1 untuk melaju ke perempat final menghadapi Jessica Pegula. Sementara itu, Coco Gauff harus berjuang 3 set sebelum menaklukkan Iva Jovic dan selanjutnya akan menghadapi petenis muda Mira Andreeva.

Kita masuk pada berita yang keenam. Gubernur Maya Heldi paparkan keberhasilan Sumbar kembangkan ekonomi syariah. Gubernur Sumatera Barat Maya Heldi memaparkan berbagai capaian daerah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dinilai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang 2025, pemerintah Provinsi Sumbar terus memperkuat ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui berbagai inovasi dan kebijakan daerah. Pemerintah Provinsi Sumbar memperkuat integrasi kebijakan ekonomi syariah melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 serta penyusunan rencana aksi daerah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu program unggulannya adalah pengembangan kawasan halal lifestyle di area Masjid Raya Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang difungsikan sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda. Di sektor pariwisata, Sumatera Barat menunjukkan perkembangan positif sebagai salah satu destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Provinsi ini memiliki 566 desa wisata dan masuk 3 besar destinasi wisata halal nasional. Pemerintah daerah menyebut jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat seiring penguatan konsep wisata halal dan budaya Minangkabau. Pada sektor keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar mencapai 92,14% pada tahun 2025. Unit usaha syariah Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan. Selain itu, pemerintah daerah tengah mempersiapkan penerbitan suku daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Sumbar juga aktif memperkuat literasi ekonomi syariah melalui seminar internasional, sertifikasi halal gratis, dan digitalisasi transaksi berbasis QRIS syariah untuk masjid serta UMKM.

Kita masuk pada berita yang ketujuh. Satelit Nusantara 5 beroperasi, percepat pemerataan internet di RI. Satelit Nusantara 5 resmi mulai beroperasi dan diharapkan menjadi langkah penting dalam mempercepat pemerataan akses internet di Indonesia, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman, menyebutkan satelit ini sebagai simbol penting kemandirian nasional dalam bidang konektivitas digital. Adi menjelaskan bahwa Satelit Nusantara 5 tidak hanya memenuhi kebutuhan konektivitas di Indonesia, tetapi juga dimanfaatkan untuk layanan internet di Filipina dan tengah dijajaki untuk kerjasama dengan Malaysia. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin menyadari pentingnya kemandirian konektivitas di tengah dinamika global. Satelit berteknologi Very High Throughput Satellite atau VHTS ini memiliki kapasitas lebih dari 160 GPS dan menggunakan platform Boeing 702 megapiksel. Satelit ini dilengkapi 101 spot beam Ka-band yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dari total kapasitas tersebut, masing-masing 20 GBPS dialokasikan untuk kebutuhan konektivitas di Filipina dan Malaysia. Sementara sisanya diprioritaskan untuk mendukung pemerataan internet nasional. Untuk mendukung operasional, PT Pasifik Satelit Nusantara telah menyiapkan 7 stasiun bumi di Aceh, Bengkulu, Banjarmasin, Cingkarang, Gresik, Kupang, dan Tarakan. Dengan beroperasinya Satelit Nusantara 5, kapasitas satelit Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 400 GBPS yang disebut sebagai salah satu kapasitas terbesar di kawasan Asia Pasifik.

0: Kita masuk pada berita yang terakhir. Kepala SMP Sepadang Pariaman berkomitmen mewujudkan sekolah masuk 20 besar terbaik di Sumbar, Bupati JKA apresiasi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Seluruh kepala sekolah Sepadang Pariaman menyatakan komitmen bersama untuk membawa sekolah di daerah tersebut masuk dalam jajaran 20 SMP terbaik di Sumatera Barat. Komitmen ini disampaikan dalam rapat koordinasi bidang pendidikan yang dihadiri oleh Bupati John Kennedy Ajis beserta jajaran pemerintah daerah dan seluruh kepala SMP. Dalam rangka tersebut, Kepala SMPN 1 Kayu Tanam menyampaikan bahwa para kepala sekolah telah melakukan studi pembelajaran ke 3 sekolah terbaik di Sumatera Barat. Kegiatan itu bertujuan mempelajari pola pengelolaan pendidikan, metode pembelajaran, dan berbagai inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan prestasi siswa di Padang Pariaman. Bupati John Kennedy Ajis mengapresiasi langkah para kepala sekolah dan menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan kepala sekolah, guru, pengawas, hingga orang tua siswa. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, capaian SMP di Padang Pariaman masih tertinggal dibanding sejumlah daerah lain di Sumatera Barat, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan langkah perbaikan yang terukur. Pemerintah daerah menargetkan adanya perubahan nyata melalui peningkatan mutu pembelajaran, penguatan disiplin sekolah, inovasi pendidikan, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. John Kennedy Ajis meminta seluruh unsur pendidikan bekerjasama agar pada tahun depan, SMP di Padang Pariaman mampu masuk dalam 20 besar sekolah terbaik di Sumatera Barat. Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum konsolidasi untuk membangun sekolah yang unggul dan berdaya saing.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dun sana pandanga basuo balia dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana, tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan dun sana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dun sana pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah tentang paralunyo mempunyai hati yang barasia dari kepahitan. Sia di antara kita yang alun pernah mengalami kepahitan hati? Kepahitan lebih kue daripada amarah. Kepahitan adalah perasaan berang yang disimpan lamu di dalam hati. Baka panjangan. Kepahitan hati merugikan kita apabila kita tidak mampu menanganinya dengan baik. Keinginan kita untuk membalas dendam, ingin melukai atau membunuh orang, mengecekan hal-hal buruk tentang orang lain atau mencemarkan nama baik orang, merencanakan kejahatan adalah tanda-tanda dari sikap seseorang yang sedang mengalami kepahitan hati. Apa yang menjadi penyebabnya dun sana? Apa akibatnya? Dan mari kita pelajari dari cerita yang sedang terjadi di keluarga Pak Rudi.

0: selama 10 tahun. Kami sadonyo mengucapkan selamat ulang tahun yo.
1: Selamat ulang tahun Teti.
2: Terima kasih sadonyo.
0: Nah Teti, hariko apa punya cerita khusus untuk Teti?
2: Cerita apa pak?
0: 10 tahun yang lalu, pada waktu tengah malam, ada seorang gadis muda berjalan surang. Mukanya pucet, badannya manggigi kedinginan. Inyo datang untuk meminta tolong. Apak maraso ibu mencaliak kondisinya. Waktu itu, apak bekerja sebagai satpam di sebuah hotel. Dan inyo mendakek ke apak dan mencari tuan keadaannya. Apak amankan inyo dan membawanya pulang ke rumah. Amak kau sempat berang. Setelah apak jalehan, amak kau akhirnya Nio menerimo dan merawatnya di rumah.
2: Apo inyo sakit, pak? Ba anda dibawa ke rumah se atau ke rumah sakit?
0: Inyo diusia nak di orang tuanya.
2: Hah, diusia? Ba atu pak?
0: Dek karano inyo hamil nak.
2: Kamu lakinya pak?
0: Alun menikah ledo nak. Pacarnya pai meninggalkannya. 3 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi padusi yang sangat manis.
2: Siap tuh, baralamu yang tinggal sama apa sama ama.
0: Apa berusaha membalikan inyo kepada orang tuanya. Tetapi inyo indak nio menerima anak padusinyo yang melahirkan anak dan indak baayah. Karena malu dan mengusia anak dan cucunya tuh. Padahal inyo ala basuji untuk meminta ampun.
2: Deh, kasihannya lah nak pa. Siap tu apa bawa pulang pa?
0: Tentu iyo nak. Inyo lai baru saho untuk mencari bekas pacarnya tu.
2: Lai basobok tu pa?
0: Lai sobok, tapi bekas pacarnya tu indak nio menerima anak tu do.
2: Deh, jaeknya lai laki-laki yang indak bertanggung jawab nak pa?
0: Setelah inyo melayan, inyo sakit-sakitan. Tetapi Tapaso harus bekerja untuk membeli susu anaknya. Setelah anaknya baru umur 5 tahun, padusi itu meninggal.
2: Tuh anaknya dimakini, pak.
0: Teti, apa enak nio? Teti mendengar dari orang lain. Anak padusi itu adalah kau, Tet. Dan padusi yang mengasuh kau sejak kete itu adalah amak kau. Tapi, percayalah, Tet. Apa jebu dan kakak-kakak kau, kami sadonyo menyayangi kau. Kami sadonyo sayang. Kami sadonyo menyayangi kau, Ted. Allah tu nak, kami sadonyo sayang kakaunyo. Rajin-rajinlah baraja. Untung kok iswa, kalau kau menjadi anak yang berhasil, apa ibu jo kakak-kakak kau sangat bangga kakau jadinya. Kini lalok lalai. Besok pagi harus pergi sekolah.
2: Tidak bisa lalu dupa.
0: Kalau baik itu lalu sama mak kau.

0: Tet, nilai kau bak kok turun? Ibu guru mengecek lah bara bulanku. Kau acok bamanuang, tapi syukur kau lain naik kelas. Kini kau ala kelas 5, Tet. Tahun bisua kau akan menghadapi ujian. Belajar yang giat, Yona. Kau adalah anak apa je ibu. Jangan terlalu dipikirkan kisah yang apa ceritakan. Kau punya orang tua dan saudara. Kau indah hidup seorang, Tet. Dan kami menyayangi kau. Dan ingat tu, berjuanglah dan jadilah pemenang.
1: Terima kasih, Yopa. Teti tidak akan mengecewakan papa semua ama, doh.
0: Bagus. Jago hati tu deh. Jangan membenci apa kandung kau dan nenek kau. Jangan dipadian akal pahit tumbuh subur di hati kau tu. Kau harus beraja ikhlas dan melapehan kemampuan kepada siapapun yang bersalah kepada kau.

Sampai di siko dun sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema kepahitan. Semoga jo masukan kini yang adoko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan kepahitan hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak dun sana yang Allah mendangakan siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi balik dun sana di 0821-5566-8003. Jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat dan kesan pesan dun sana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuo balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menang.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dun Sana kan pandanga sadonyo. Tentunya senang sekali yo Dun Sana bisa kembali hadir menemani aktivitas sore Dun Sana, tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dun Sana kasadonyo. Dan tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita, di program Lama Mana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dun Sana. Oke, nampaknya sudah bergabung bersama kita ada Uda Jazz di Kuala Lumpur. Kita angkat dulu teleponnya dan sana.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uda. Apa kabarnya Uda?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat pula Uda. Kok pertama kali di La Manangan Soro Uda? Ma tadi talewatan Bang Jojo nak mandanga di la radio dah.
1: Hari ko pertama kali.
0: Iya.
1: Pertama kali.
0: Lain. Lain tak putih-putih suaranya Uda dari Malaysia.
1: Alhamdulillah mantap tadi.
0: Jelas terdengar suara Dila kalau sedang telepon kan Uda?
1: Ya, Le.
0: Alhamdulillah. Senang sekali rasanya ya dan sana yo bisa oba telepon sama Uda. Aduh, Nilis di sini Uda.
1: Nah, Nilis sedang istirahat.
0: Oh, sedang istirahat. Salam sehat dan semangat untuk Nilis ya Uda ya.
1: Oke, okay. Selamat bertugas Dila. Baru pertama kali mendengar suara Dila.
0: Enggak berubah suaranya. Enggak berubah suaranya Uda. Ya kalau di live ya berubah suaranya Uda. Cempreng-cempreng gitu kalau di live ah. Iya. New request lagu apa udah di sore hari Gogo?
1: Lagu Rambayan Taduang.
0: Rambayan Taduang. Rambayan Taduang dari Ratu Sikumbang.
1: Iya.
0: Oke, Ratu Sikumbang udah. Nah,
1: salam salam untuk Dina.
0: Salamnya udah.
1: Untuk Dina. Untuk Justin.
0: Bang Justin.
1: Untuk Ryan, untuk Bundo Dua Putri.
0: Iya.
1: Dan seluruh pendengar Respon Radio.
0: Iya udah, senang sekali rasanya udah ya. Oke, udah. Terima kasih kau banyak sedang, udah.
1: Iya, kok sedang hujan.
0: Sedang hujan di sini udah. Masih hujan di situ udah.
1: Oh iya, cok sedang hujan.
0: Di si Koko ange tapi di beberapa titik ada kalam-kalam gitu tapi di kesang lumayan ange tadi rasanya udah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dila, selamat bertugas Dila.
0: Iya, sama-sama udah. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Kuala Lumpur ya udah.
1: Amin, amin. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari udah jazz kita ya dan sana.

yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko di Kuala Lumpur deh. Bisa orang Kuala Lumpur bergabung langsung jo telepon kita di sore hari ko ya dan sana yo, masya Allah. Jadi senang pulo kita ya dan sana yo. Dan sana kita yang jauh-jauh naik ke gunonyo aplikasi kita ya dan sana ya aplikasi The Jati itu gunonyo untuk dan sana kita yang mungkin jauh-jauh kan orang Minang kok terkenal dengan perantaunya ya dan sana ya jauh-jauh merantaunya dan sana ah. Tak kau udah just tuh biasa menangan di streaming kita dan sana di www.responradio.com. Nah nyu ada aplikasinya lo dan sana di The Jati itu beko ada tiga radio tuh cari sih namanya Respon Radio. Abeko ada tuh channel kami di sana dan sana. Dan tentunya untuk dan sana yang nyu bergabung seperti udah just tadi boleh mana pun lo bergabung bersama Dila di 082155668003 atau telepon bersama Dila ya mbak ala suara Dila. Konya kalau di radio jania bunyi apakah di suara di telepon ini agak balai ya. Tanya adolo tuh ha. Boleh bana lo bergabung ya di 08116622930. Nah kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dan sana yang new request. Boleh bana ya dan sana di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 official. Nah di alat tanda ngasoro di laap nan kepo ba bantu si Dila ko keceknyo mani-mani saketek mani-mani salayo ndak mani-mani salayo de mani bana kecek Dila. Cari series live TikTok kita dan sana ya di Respon Radio 93.0 official. Dan tentunya di sore hari ko ada pulo pendengar setia kita tadi udah Jess yang sudah bergabung tadi ada Bunda Dua Putri kali ko dan sana ada Bunda Dua Putri di sore hari ke bergabung bersama kita. Sore Ananda sayang, sore bundaku sayang, tetap semangat terus ya. Harus dong bunda, kalau bunda yang request semangat Dila nih. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Caya Udadi dari Trio Sakanduang. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik yang bunda sayangin deh. Masya Allah. Pandai mana bunda pak untuk responer semua antaranya udah Sultan Leterwe, Mama Charlie Sikumbang, Pak Sultan Pamenan, udah Jun Al-Amin, Pak Amrullah, Pak Boy, Bunda Queen. Dan tambahan salam bunda untuk udah Jess dan Unilis di Kuala Lumpur. Oke bunda makasih. Terima kasih juga bunda sama-sama. Mau ditunggu lagunya ya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya apakah di TikTok sudah ada yang request di sore hari ini? Kalau sudah kita putarkan lagunya. Kalau ada yang mau request Tongga Babel yang dari Cindy Novita yo dari Oma Mutia. Iko Oma Mutia kan? Iyo Oma Mutia. Dari Cindy Novita Tongga Babel yang oke. Ditunggu lagunya Oma nanti akan kita putarkan. Dan tentunya lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Rambayan Taduang special request dari Uda Jazz menjadi lagu pembuka kita di jam pertama ko. Dan untuk itu untuk dan sana yang masih new request bersama Dila, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Rambayan Taduang.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cek lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya?
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, bukankah setiap saat kita menghadapi berbagai persoalan? Nah, untuk menghadapinya dibutuhkan sikap kita. Sikap itu dapat positif atau negatif, tergantung bagaimana caranya kita memberi tanggapan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Eric Hoffer, pengarang The Ordeal of Change atau Siksaan Terhadap Perubahan, berkata, "People will cling to an unsatisfactory way of life rather than change to get something better for fear of getting worse." Artinya, orang memilih hidup yang kurang memuaskan daripada mengadakan perubahan ke suatu kehidupan yang lebih baik karena takut keadaannya malah menjadi lebih buruk. Mereka memilih untuk melakukan hal yang sama terus-menerus daripada mengadakan perubahan, walaupun yang didapatnya sedikit. Nah, saran saya, Anda jangan takut melakukan perubahan. Ada banyak hal indah yang kita peroleh dalam melakukan berbagai perubahan itu.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Cindy Novita yang berjudul Tongga Babel, yang special request dari Oma Mutia yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila di program Lama Bana, di program kesayangan kita Kasadonyo ya di sore hari ko. Masih di jam setengah tiga gitu kini kok ya. Dan tentunya masih dengan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya nanti akan masih kita kawani ya, Dira kawani sampai jam 6 beko tentunya dengan lagu-lagu galau, lagu-lagu dendang, atau lagu-lagu bagoyang Dunsana di sore hari ko. Dan tadi Ikoko tadi lagunya agak goyang ya pembukanya di sore hari ko. Dan bagi Dunsana yang Nio gabung bersama Dila, bul ya langsung saja marape di 0821556680. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Oke, kita angkat dulu dari Ryan Dunsana teleponnya. Halo, assalamualaikum Ryan.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Alhamdulillah sehat bana, segeh bana. Ba kabar Ryan di sore hari ko?
1: Sudah Kak, selesai ujian wa.
0: Alah, selesai ujian, onde masya Allah. Itulah gak tenang tak stek tu kan? Nunggu kelulusannya lainnya kan?
1: Iya.
0: Ah, bila perpisahannya tuh?
1: Tanggal 20 hari Rabu, Kak.
0: Oh, tanggal 20 hari Rabu. Dende, masya Allah. Kalau kelulusannya bila?
1: Ya, hari itu langsung, Kak.
0: Ah, hari itu langsung, Kak. Itu mantap, tuh. Rasulullah lo tuh, Mato. Kalau hari itu lulusnya, hari itu lo langsung perpisahannya, ya, Cak, tuh. Ya, kadang dulu perpisahan daripada lulus. Pada rato-rato, ya.
1: Kalau ini langsung, nih, Kak.
0: Iya, langsung, kini.
1: Baik, cuaca senang, Kak.
0: Oh, cuaca sih, kok? Oh, cuaca sih, kok galau-galau manja.
1: Oh iya nampak deh sih kok agak kalem sinan
0: ha. Agak kalem, tapi yang nge, itulah ndak pasti ya doh, ndak pastinya doh. Iya, Ryan yo request lagu apa kok Ryan?
1: Sapa Yuang.
0: Sapa Yuang?
1: Dabe.
0: Dari?
1: Dabe.
0: Tapi cah Dabe. Oh dari Dabe. Ya. Sapa Yuang dari Dabe. Oke. Salam-salam Cik Ryan.
1: Yang pertama untuk Kak Dila, Cici, Kak Marin, Gaul, sama Bunda dan kesodalanya Kak.
0: Oke Ryan, tapi ditunggu dulu lagunya ya Ryan yo, Dila minta dulu Kak. Urang sebalah yo.
1: Adi.
0: Oke Ryan, Adi ditunggu lagunya Ryan. Halo?
1: Iya. Masih Kak.
0: Iya sama-sama Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari Ryan yo, yang sudah bergabung bersama kita di Riau ya dan sana yo, yang new request lagu dari Dabe yang berjudul Sapa Yuang. Oke Ryan ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Di sore hari kok sudah bergabung pula bersama kita ada Mama Charlie Sikumbang ya dan sana. Mama Charlie Sikumbang minta putarkan lagu Ubek Kandenai dari Ria Amelia dikirim untuk Dila. Udah beng beng Bunda Queen, Bunda Dua Putri, semua pendengar Respon tanpa terkecuali sukses selalu. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang Diki pula. Bang Diki new request lagu dari Anggi Rens featuring Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukui Umwe. Oke, kita angkat dulu dari Nenek Yumna dan sana. Halo, assalamualaikum Nenek.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya Nenek?
2: Baik.
0: Lai segeh Nenek.
2: Segeh banak wah, Dila bakin itu lai segeh lo tang.
0: Galau sih Nenek, hari dek galau sih ya.
2: Deh, jangan galau lo, galau lo Nenek deh ya.
0: Berarti sesuai mood pula, mood penyiar, mood Nenek lo.
2: Iya.
0: Tadi lagu pembukanya lai suai itu Nenek.
2: Lai.
0: Goyang makna.
2: Tapi kok jangan banyak-banyak galau eh.
0: Iya bak tuh. Itulah kadang pendengar wakunya bagalau-galau manja sedih hari dingin-dingin lino wak Nenek ah.
2: Hari kok galau-galau manja lo ah.
0: Iya itulah nyawa deh sehati siapa yang sa apa
2: namanya. Satujuan.
0: Satujuan deh masya Allah. Iya pandai mana yo. Iya. Nenek request lagu apa sore hari kok?
2: Lagu dari Malepo sama Maitam.
0: Nah, apa judulnya tuh?
2: Dika Jajando.
0: Unde Dika Jajando. Ke Dika Jajando takut ya kok malah. Dika Jajando. Deh, oke. Bulia beko lagunya di jam kedua tuh nenek dah putar.
2: Jam kedua nak wa ado sajan bisu aja lah putaran
0: nenek. Di ande, bulia nenek.
2: Nah, boleh.
0: Selain nenek aku sabar.
2: Tapi kalau bisu aja lah itu kalau lah.
0: Itu kalau lah iyo. Itu kalau lah indah muak lorang dek dengan anak.
2: Ah itu mangko eh.
0: Itu tujuannya ya. Iya. Okay. Salam-salam Cik Lu nenek ah.
2: Nah, salam-salamnya nang pertama untuk Dila tuh ah. Untuk Cici, Marin,
0: iya.
2: Jojo. Oh, Semfanuari. Bundo Queen. Abung kuje lah Dila nenek lagi mencuci ya.
0: Adi nenek, ditunggu lagunya nenek ah.
2: Yep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada dari Diki Pulau Yadun sana yang bergabung. New request lagu dari Anggira and Switching Yayana Dila yang berjudul Lah Cukui Umwe. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengar dulu satu lagu dari Dabe yang berjudul Sapa Yuang, special request dari Ryan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari Anggi Rens featuring Yaya Nadila yang berjudul lah Cukui Umue, special request dari Diki yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya lagu ko menjadi lagu penutup kita di jam pertama ko, dan tentunya kita akan kembali lagi di jam kedua. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang, Patah Bacinto, special request dari Kak Iflah. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Buset yang berjudul Dewi, special request dari Bang Puji.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: yang berjudul dari Dewi. Satu lagu dari Buset yang berjudul Dewi, yo, special request dari Bang Puji. Yalah, lama wak menang ndak menangan aja Buset berkumandang di radio ya dan sana ya. Memang lagunya kok bantuannya lirik sekali pakai sedek aja Buset kemangko. Mungkin tapi rancak. Rasuah menangannya. Kocak saya. Ndak galau-galau saya dan sana ya. Ndak goyang-goyang saya tapi membuat kita galak-galak di sore hari ko. Oke, terima kasih banyak Abang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tadi ada special requestan dari nenek. Sesuai janji yo nenek ya, jam kedua di laputan nenek. Mak Lepo featuring Mak Hitam di Kajajando. Ah. Jadi kalau dilatanyon untuk udah-udawa atau teman-teman lah. Dan sana gitulah kasadonyo. Ba rasonyo kalau di Kajajando tuh nak. Kalau dila takui sih, takui weko agak seram lo bunyinya kalau di Kajajando tuh ya. Nyok doa dose lah, disambil diorang, nenek kok doa dose request aja, nyotakah tulu nenek. Urang kok salero umur udah beda kan. Itu tadi ada special request pulo dari Mama Tiffany ya dan sana ya. Lah lamo keceknya, lah saminggu nak basuo sama dilande, masya Allah. Assalamualaikum cantik manis mama. Waalaikumsalam mamaku sayang. Minta mama lagu cik cantik. Buliah bana mama. Sahujan indak carina cinta. Buliah mama. Salam-salamnya untuk Ami jo urang kerajo di pabrik kasadonya yo cinta. Iku mama babujuk Tifa ma cinta supaya bisa ma SMS sama anak mama ala saminggu indak. Unde gelau lo dila menangane mama. Lasa minggu lu indah sama mama. Salam yang spesialnya untuk anak mama yang cantik, manis, imut dan kasadue lah untuk Dila. Oke cantik. Oke mamaku, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Abang Farhan yang new request lagu dari Venisa yang berjudul Tak Dandam Sayang Tak Sudah. Oke. Amak, ba kok mati tadi tuh mak. Buliah, buat telepon balik, mak. Ah, ini dilakangin lo sama mak, wak, kok, mak, kok. Oke, mak, diangkat dulu. Halo, assalamualaikum, mak.
1: Waalaikumsalam, Dila.
0: Apa kabarnya, mak?
1: Mati, wak, lihat tadi, ya.
0: Iya, mati, ya, lihat. Mandok, mak, lihat. Nggak jadi, minggu darah.
1: Iya.
0: Mbak, kabar, mak?
1: Nggak, diwa, tengah samu, pasabu aja, Dila, wak, kok, ha?
0: Ha, itulah.
1: Assalamualaikum Dila.
0: Waalaikumsalam Mama. Baik kabar Mama?
1: Baik kabar, lagi sehat Jo.
0: Alhamdulillah terpantau sehat ya Mak ya.
1: Ya terpantau sehat ya.
0: Terpantau sehat.
1: Ya Mak monitornya nya padagan wak nak dapat masuk ah. Kalau lah talek ko bawa ke gini ke jam ke bawah gini ko.
0: Oh, kini jam kedua Mak lon talek-talek banar.
1: Oh, jam kedua baru ya. Alhamdulillah.
0: Kak Uci baik kabar Mak?
1: Tahu Mak lagu Uci ah.
0: Iya apa lagunya tu Mak?
1: Apa lagu Edip? Lagu abak.
0: Apa lagu abaknya, Dip?
1: Sama-sama suko,
0: Dip.
1: Fran. Fran sama Dila da Bila More.
0: Bila More, batu ya, Mak. Dilaputan di segmen selanjutnya boleh, Mak?
1: Ade.
0: Lai
1: salai kamas, kalau salai kariputan, lah bilo jadinya kau lagi kini ada tak bisu ada.
0: Amak, Mak. Amak kau cuci Mak kabarnya, Mak?
1: Ama alhamdulillah, lagi sehat ini.
0: Bunyi kabar kau
1: sedang mengasuh Hadiba kini kau mami belum pulang lagi ha.
0: Sibuk bana mami Hadiba manggaleh kini ya.
1: Ya.

0: kawan eh minta tu ada japui enya lah mangaleh limau mani.
1: Iya mangaleh limau mani, mangaleh apa nama jambu jambak.
0: Jambu, jambu.
1: Alpukat.
0: Iya. Kalau orang pasan tu nya.
1: Oh nama. Oh,
0: ya nampak di lah ya.
1: Lai.
0: Iyalah.
1: Tak perlu ada WA mama.
0: Iya.
1: Okey, mak ni
0: alhamdulillah nya mencari kesibukan.
1: Ha iya iya.
0: Yo kok kini lo nya pulang lah. Lu pulang lah doh.
1: Tulanya dah ke entah HPL nya nama mak.
0: Iyo santai lah sebulan lah pas Juni akhir Juni
1: apa nama itu mak
0: antara kece Adib cowok katanya
1: Adib badik cowok Adib okay.
2: Cowok sama cewek
1: Adiba, banyak tuh
0: Adiba yang pai cowok kata
1: oke
2: cewek sama cowok
0: kok dua
2: ya
0: okay. Pak panggil lah onti Dila gitu
1: ade
0: nyujago lalu
1: tidak
0: muah dah. Tidak mood.
1: Oke, okay, Mak.
0: Salam-salamnya Dila.
1: Salam-salamnya, Mak.
0: Pertama untuk Dila. Celah itu Cici.
1: Iya.
0: Saya celah itu.
1: Yang
0: lah banyak ke penyiarnya terdengar, Mak. Tapi mana tentu.
1: Iya, nyo semakin maju dan jaya di udara, Mak.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berjaya tarikhnya ya.
1: Amin. Ya. Oke, okay, Mak. Ditunggu
0: mudah-mudahan, Mak, bisa juga, Mak, apa. Enggak bisa mak menelpon mano aja emang nama ke monitor.
1: Oh, monitor saya iya tuh pasti itu.
0: Iya.
1: Oke mak ditunggu lagunya ayo. Mak.
0: Ayo. Mama bunda kuin mak nyonya terdang-dang ada.
1: Berarti nyo banyak tamu gini tuh mak.
0: Banyak tamu itu mana tamu rayu lah.
1: Rayu jadi deh lah.
0: Saya doa lah bunda-bunda tu lah. Tidak tersabui nama dah mak doa. Tu sultan-sultan eh. Sultan Letter W, Sultan Letter W kok di mana kok di lah, di kampung dalam apa
1: Maninjau.
0: Anu, mana kok pedang lai?
1: Maninjau mak Maninjau.
0: Maninjau.
1: Iyo.
0: Kok boleh Letter W?
1: Iyo, Maninjau bukit Letter W.
0: Jadilah.
1: Iyo.
0: Kok sia-sia lah kan namu lah namu ya. Nah itu di Maninjau cila itu sia namu itu.
1: Pak Amrullah.
0: Pak Amrullah. Ya sudah Allah aja lah di lah tak takkan nama.
1: Dia mak.
0: Ayo dibungkui sudah lah ya. Ayo, setelah letter W lah masuk ya tadi kak.
1: Alun lah dah mak mungkin sedang mau jujur.
0: Alun lah.
1: Iya.
0: Masuk lah sultan, nama lah masuk.
1: Iya, adia mak ditunggu mak.
0: Iya, alhamdulillah. Makasih Dila.
1: Iya sama-sama mak. Oke, dari amak kita ya yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko adia mak ditunggu lagunya ko mak. Nanti akan kita putarkan dan tentunya kita dengan dulu satu lagu dari Nenek Yumna ya, Mak Lepoh featuring Mak Itam yang berjudul Dikaja Jando special request dari Nenek.
3: Ya Mak Lepoh, apa cakra lah menangai infoteman? Infoteman Mbak Ablo ko, infoteman, infoteman, infoteman kecak saya. Impoten. Impoteman kecik orang, impotemen keciknya. Jadi malah, apa tuh infonya? Mak Itam, lihat nama Itamnya. Mak Itam yang mana nih? Mak Itam nang karisma tuh. Apa pula tuh karisma? Akarit yang masih. Mak Lepoh, yo cakrang, tekanar saya cik. Sungai Tarap Parembang Petang. Yo, ambo berbab, Mak Lepoh tukang nendang. Yo, kalau bak itu kata cakrang, ada bil ada babtu yang butuhkan dendang. Jadi berdendang deh. Jadi naikonya. Mana tiba lepo?
4: Onde yo yo.
3: Babayo si gonyiknya dari cakra kong. Lain pulau saiknya. Iyalah. Kalau gabab yang mango agak panjang gonyik si ketek. Pakaro sagi menyeri. Hambo tukang ekwa. Amas suat sama lepo lah. Jadi
4: Oh, ingin solat.

0: nak bercacak, nak bercacak. Kalian berdua pengacau. Mana kalian berdua? Cacak dari tadi dan dah ngangkan. Adik ino, adik manu angkan. Kalian berdua lah meninggung pucat kadar dia.
1: Dia mana tu?
0: Bagaimana dia? Ya,
1: Mak Itam. Bukannya kami menyinggung perasaan Mak Itam.
0: Iya, betul.
1: Apalagi menyinggung puncak kadar Mak Itam tu. Ya, sampai sekarang belum sihat-sihat. Jangan kencang mana ke jando. Kau Mak Itam kencang juga ke jando. Jalih nak kadi-kadi banyak kau. Suka kari siap masyak.
0: Jando tu tau. Mengacak tu dua pandai tu.
1: Hoi Mak Itam. Supaya jalih siang nambah hari. Tarang nambah bulan. Kok dapat bulan purnama? Adan sampai bulan sabit. Apa lagi dalam bulan? Adangan Mak Itam yo.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari Adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Satu lagu dari Venisa yang berjudul Tak Dandam Sayang Tak Sudah. Special request dari Bang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya kini requestan banyak Edun Sana ya. Di WA pun belum kita bacakan Edun Sana. Tadi ada special request dari Amak kita ya. Yang new request lagu dari Franz Ariesta featuring Nabila Moure yang berjudul Samo-Samo Suko. Dan tadi ada special request pula dari Bang Ipan. Yang new request lagu dari Etek Kadai featuring Mak Ipin yang berjudul Kok Kaberang-Berang Lah. Kok Kaberang-Berang Lah ya. Dan tadi ada special request pula dari Bang Dean, Koko Ajojo Piaman saya yang request di sana ya. For you information saya di sana. Ah. Ini request lagu dari Pelakor yang dari Andra Despati yang berjudul Pelakor. Woi, bayar lagunya ya. Lagunya ini yang seia-seia saja nih guys, jangan yang agak anti mainstream nih. Nah, tadi ada special request juga dari Bang udah jomblo lebay. Sore Dila, sore udah Iko jomblo lebay datang lagi. Ya welcome ya udah jomblo lebay. Mau request Dila Sri Viola di balik kerudung. Salamnya untuk Dila dan Cici, Bundo Queen, udah Jess, Ibu Liz di Kota Upin Ipin. Ya. Salamnya kompak untuk pecandu-pecandu respon di sore nangko. Terima kasih banyak. Salam kompak dari udah jomblo lebay. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengan dulu satu lagu dari Franz Ariesta yang featuring Nabila Moure yang berjudul Sama-sama Suko, special request dari Amak.

0: Oh, my pen.
1: Why?
0: Allah panew wa baguraw de tadi my pen basaluang ambo barabab.
1: Yes.
0: Allah bagoyang kulo la kalua palua sade diminum cara gua kopi bara ti my pen.
1: Jadi ndak batu do. Ti ti hen tau tu nu ti sin ten kopi sana khot de Pakistan kau ti ne teman ye ga sara gua. Si khuang ter Pakistan ha frelo kusun na lo pia wi wa.
0: Ah, cek my pen tadi tu.
1: Entah, ambo kapain talua lah.
0: Iya, iya, iya.
2: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Nah, ya jangan diinge-ingean ya dan sana ya. Rumah tangga orang jangan digedor ya dan sana. Ya kadang kalau anyangan yang rancak-rancak tuh ancak wa anyangan yang lo dan sana. Kalau orang bahagia wa bahagia lo, jangan sampai orang bahagia wa tertindas ya dan sana ya. Tu parangai setan namanya dan sana. Jadi hilang-hilang kan. Pasti dan sana pandang ngadilaku orang-orang bayak laku elok budi ha. Kayak dilaku kayak mengece kayak orang-orang lamu lo gaya nya dek kawan-kawan jurang lamu kalau maden sana anya mainge-ingean wak naden sana. Oke, di sore hari ko ada special request kali ko ya den sana yo nde special request jadinya. Tadi ala request dari jam ampek tadi dari jam 3 tadi yo kak akak Yuni tapi baru ta baco kini lo kak en minta maaf bana dilaka iko special untuk babang ko kecek Kak Yuni ko ha. Selamat sore Dila. Selamat sore Kak Yuni. Request lagu cie buliah bana Kak Yuni. Cinta jan dipasokan. Salamnya untuk sadalah kru Radio Respon dan pandangan Radio Respon kasadilnya. Spesialnya untuk Babang Silvano Ari. Terima kasih Inde. Masya Allah tambah semangat udah awak ko mana. Salamah tambah semangatnya kerajo kok Kak Yuni. Cepat-cepat pulang kayaknya Bang Silvano ini nih. Aduh. Gimana Bang Silvano? Agak-agak senyum-senyum tipis dia di bawah teman Kak Yuni. Oke, terima kasih banyak Kak Yuni sudah bergabung dan mampir bersama Dila serta request-request bareng Dila di sore hari kok. Dan tadi ada special request. Special request dari Abang Alek kali kok ya. Bang Alek masih dengan pantunnya. Naya travel ke Pasabangko. Cakep. Dari Bangko taruh ke Pekanbaru. Rek lagu Cinta Beda Agama by Daniel Maestro dong bekku. Ah iko jole. Iko jole. Kalah wak kece. Anti lah anti coba. Karena lah tahu beda agama balanji anjua tuh ndak sayu, ndak sa jalan, ndak sa pikiran, ndak sa tujuan lah tahu. Beb ko dikecaannya nak. Biasanya cinta sepasukuan kini beda agama aja sih ya. Beb beda agama beb. Pandai-pandai puluhan narang ko ya. Oke, ditunggu lagunya Bang Alex. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu ya satu lagu. Iko ko lagu dari Kak Yuniko menjadi lagu penutup kita puluh di jam kedua ko. Dan kita dengarkan satu lagu dari Ovi Fisti yang berjudul Cinta Jan Sepatu Jan Dipaso. Special request dari Kak Yuni. Special lagu untuk Babang Silvano Ari.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Daniel Maestro featuring Fanny Trusdila yang berjudul Cinta Beda Agama, special request dari Bang Ipan yang sudah bergabung bersama, Bang Alex yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sana Kasadonyo. Dan langsung saja kita bacokan requestan kali ko datang dari Bang November, new request lagu dari Rayola yang berjudul Rindu Disayang Uda. Jadi kangen pun lo udah wak. Kemana lalamu lo kami kendak kanai sayang deh udan deh, masya Allah. Dan tadi ada special request pula dari Udah Jomblo Lebay di sore hari ko ya. Tadi new request ya di balik kerudung yang belum sempat dilaputarkan ya Bang. Oh, Udah Jomblo Lebay, nanti ditunggu lagunya Udah Jomblo. Udah Jomblo Lebay, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang Narinal. Jadi dia minta maaf banget sama orang yang request di WA ya Dun Sana. Lagunya lambek dila baca requestannya tadi. Maaf ya Dun Sana, yo nya biasa diseling-selingi Dun Sana. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bang Narinal. Minta lagu Cik dari Lastri, judulnya ndak takana doh. Cuman ada liriknya Manga Takaja Uda Meminang Ambo, lagu lama mah. Thanks Dila, salam hangat buat kasadonyo. Oke Abang, lagunya judulnya tuh Balun Masonyo Bang, dari Lestari yo, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Kak Vivi koyo dari pertama lo, dari jam pertama request. New request lagu dari Aidila yang berjudul Baranak Kak Ampo Babanak Kampu Kakin deh, masya Allah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengan satu lagu dari Rayola yang berjudul Rindu di

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sanak kesadonyo. Dan tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Aidila Babana Ka Ampu Kaki, special request lagu dari Uni Vivi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya tadi ada special request yo dari Ami gitu ya di WA ya, dan sana kita bacuan dulu ya dan sana ya. Assalamualaikum Fadila cinta aku. Waalaikumsalam cinta aku. Dicintoin gak diragui cik dong cinta dari Adim MF ya cinta ya. Salamnya untuk semua aja cinta, terkhususnya kamu aja. Maci cinta meke aku. Maci sayang aku. Maaf ya sayang, lama lagunya diputarkan sayang. Jangan kecewa-kecewa sama aku ya. Galau merana aku kalau kamu kecewa sama aku. Dan tadi ada special request pula dari Pak PNS ya, yang new request lagu dari Rayola yang berjudul Hilang Baganti Buruk Batuka. Dan tadi ada special request dari Abang Isan Manjo Mengke Aku, yang tadi new request lagu dari David Istanbul yang berjudul Sifat Tuang Patah Sayo. Kayaknya Abang masih menangan radio yo di IGD. Semoga semangat kerjanya Abang. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengar dulu satu lagu dari Adim MF yang berjudul Dicintoin Ndak Diharagoi, special request dari Amiumna.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

lagu dari David Istanbul yang berjudul Si Patuang Patah Sayo, special request dari Bang Isan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Den Sana yang ala request-request. Dan kita sepertinya sudah berada di penghujung program Lama Bana di hari Selasa ko. Dan Dila minta maaf untuk Den Sana yang mungkin talambek Dila bacaan request-nya, atau yang alun yang tidak sempat Dila bacaan request-an yang Dila minta maaf. Mungkin tambah rami pulo de, Lama Bana, tambah senang lo kita. Semoga terhibur dengan hiburan-hiburan dan canda-candaan Dila, dan serta sarato request-requestan terbaik dari Den Sana kasadonyo. Dan untuk itu program Lama Bana akan kembali hadir di hari Rabu, tentunya di jam samo, dan masih bersama Dila. Dan bisa kita ramian balik Lama Bananya ya Den Sana. Dan tentunya sesudah kok jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi yang sama ya di 93.0 FM, karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawanan sore Den Sana dan malangki malam, tengah malam beko ya saat jam istirahat Den Sana. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Kalau ada salah-salah dan talompek kato, Dila minta maaf. Dan Dila ucapkan see you the next time and dadah bye-bye. Kita dengarkan satu lagu dari Franz Ariesta featuring Ginta Kinari yang berjudul Di Ujung Rantian Nan Rata.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8121.

0: Kali ini kita akan berbicara tentang sikap pengertian terhadap pasangan. Jadi, mengerti pasangan bukan hal yang mudah ya pendengar. Ya, menjalani hidup ini berlaku hukum timbal balik. Jika Anda sebagai pasangan ingin diperlakukan dengan baik, maka lakukanlah kebaikan lebih dahulu kepada pasangan Anda. Jika Anda ingin dimengerti oleh pasanganmu, maka bersikaplah pengertian kepadanya terlebih dahulu. Berusaha untuk selalu mengerti dan memahami pasangan merupakan sebuah hal yang tidak mudah dan sulit dilakukan. Namun jangan pernah lelah untuk menjadi yang terbaik agar pernikahan Anda langgeng dan bahagia. Salah satu hal yang harus Anda miliki untuk menjadi pasangan yang penuh pengertian adalah bersikap sabar atau penyabar, dan memang tidak mudah karena Anda bisa saja makan hati. Namun jangan menjadi beban. Jika Anda menjalaninya dengan sabar dan ikhlas, maka Anda akan menjadi pasangan yang bijaksana. Perlu disadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya tanpa terkecuali. Ini dapat dipahami karena tekanan hidup yang silih berganti. Sehingga memahami dan mengerti pasangan merupakan tuntutan. Hindari merasa bahwa Anda adalah pasangan yang paling sempurna. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, bagaimana jika pasangan Anda kurang pengertian? Apakah mungkin dia dapat berubah? Tentu hal ini tidak mudah yang dipikirkan, karena mengubah karakter dan kebiasaan memerlukan kesabaran dan pengertian yang tidak terbatas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantunya berubah. Dilansir oleh Psychology Today, berikut ada beberapa cara membantu pasangan agar lebih memiliki pengertian. Nyatakan keinginan baik. Ketika memiliki keluhan terhadap pasangan, katakan dan akui terlebih dahulu apa yang dilakukannya merupakan niat baiknya, dan itu merupakan bukti bahwa ia mencintai dan menyayangi Anda. Setelah itu, sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Kemudian jauhi sikap menuduh. Gunakanlah kata-kata yang baik untuk menyatakan perasaan Anda, daripada Anda menuduhnya bahwa sikap atau apa yang dilakukannya merupakan tekanan dan tidak diingini oleh Anda. Akan lebih baik jika Anda membicarakan dengan menggunakan kalimat seperti ini, menurut pendapat saya, atau adalah lebih baik, dan seterusnya. Berikutnya, mintalah penjelasan. Jangan berasumsi bahwa Anda selalu mengetahui motivasi pasangan Anda. Misalnya ketika pasangan menunjukkan sikap kurang pengertian, jangan langsung beranggapan bahwa dia sudah bosan dan telah menemukan orang lain yang lebih menarik dari Anda. Sebaiknya, tanyakan saja langsung mengapa ia menunjukkan sikap tersebut. Menghindari untuk berdebat. Anda dan pasangan pasti memiliki perbedaan pandangan tentang banyak hal. Ketika membicarakan hal tersebut, hindari perdebatan dan fokuslah pada masalah yang sebenarnya, yaitu apa yang Anda rasakan. Kemudian jujur terhadap diri sendiri. Ketika Anda tidak jujur dengan diri sendiri, karena mungkin menghindari situasi yang tidak mengenakan, sehingga berpura-pura tidak terjadi masalah. Keadaan ini tentu akan membawa pengaruh tidak baik dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, sebagai pasangan Anda harus terbuka dan berani membicarakan perasaan Anda kepada pasangan.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: mengakui niat baiknya. Mengakui niat baik pasangan tidak cukup dilakukan sekali saja. Oleh karena itu, ulangilah pernyataan yang menunjukkan bahwa Anda mengerti jika pasangan tidak bermaksud menyakiti Anda secara sengaja. Selanjutnya, memberikan jalan keluar atau solusi. Jika merasa kesal dengan sesuatu yang dilakukan pasangan Anda, pastikan untuk menyarankan sesuatu yang bisa ia lakukan secara berbeda. Akhirnya, tolerirlah sikap defensif pasangan. Merasa nyaman dengan pembicaraan mengenai perasaan tidak enak terhadap pasangan sendiri mungkin butuh waktu. Untuk itu, Anda perlu bersabar dan mentolerir sikap defensifnya. Ketika Anda dan pasangan sudah bisa terbuka dengan perasaan masing-masing tanpa membahayakan hubungan, maka Anda bisa mencapai tingkat keintiman yang baru. Pendengar, ketika Anda mendengar apa yang menjadi tips atau beberapa saran yang kami sampaikan, mungkin Anda merasa bahwa itu sesuatu yang hanya mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Sekali lagi saya katakan bahwa segala sesuatu yang kami sampaikan, ketika Anda tidak berusaha melakukannya, maka Anda tidak dapat memperoleh atau mengalami perubahan. Sebab itu, dari sekian yang kami sampaikan, mungkin Anda perlu secara bertahap mencobanya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun dalam kesetaraan dan saling memahami. Ketika rasa saling mengerti hilang, rasa cinta dan kasih sayang akan berantakan dan hubungan akan berakhir buruk. Menurut para ahli, hubungan pemahaman bersama dan kompromi adalah hal penting dalam membangun sebuah hubungan yang akrab. Jika salah satu pihak bisa berkompromi dengan mudah, hubungan bisa berjalan mulus. Dan tentunya ini tidak gampang. Diperlukan kekuatan yang luar biasa dari Anda sebagai pasangan, yaitu pengertian. Keharmonisan pernikahan akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri. Dalam menciptakan hubungan interpersonal yang baik, perlu adanya komunikasi yang efektif sehingga dapat menghindari diri dari situasi yang dapat merusak hubungan yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak harmonis. Dengan demikian, komunikasi berperan penting dan perlu disadari oleh masing-masing pihak bahwa penggunaan kalimat dan kata-kata yang baik akan banyak membantu terciptanya saling pengertian yang makin mendalam. Untuk itu kami anjurkan beberapa hal penting dalam berkomunikasi yang baik. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi, hal ini tentu saja sangat penting bagi Anda dan pasangan karena akan berpengaruh terhadap anak dan anggota keluarga yang lain serta masyarakat tempat di mana Anda bergaul. Yang kedua, dalam hal mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat sebagai pasangan, Anda perlu memperhatikan intonasi, ekspresi, karena akan mempengaruhi kata dan kalimat yang digunakan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi dan penjelasan yang jelas, bukan asumsi atau info yang berasal dari gosip. Dan yang terakhir, atau yang keempat, kombinasikanlah komunikasi verbal dan nonverbal. Tentu saja bahasa tubuh ikut berperan. Demikian perjumpaan kami dalam pesan hari ini. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang telah kami sampaikan, silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Responers. Senang sekali di malam hari ini kita kembali menemani Responers, tentunya dengan program-program yang akan selalu menemani Responers ya. Kali ini bersama Marin selama 3 jam ke depan di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dari pukul 7 malam hingga 10 malam nanti. Kita ada dalam program Triverse dengan lagu-lagu pop tahun 2006 hingga 2026. Dan tentunya lagu-lagunya gak hanya lagu-lagu Indonesia, tapi juga bisa dari Western ataupun Korea. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi ya, satu lagu dari boyband NHYPEN, Polaroid of Love, yang menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang murni. Dan juga dari lagu ini menggambarkan kebahagiaan dan antusiasme seseorang saat menghadapi orang yang dicintai, dan juga membandingkan momen tersebut dengan kenangan instan yang tertangkap dalam foto Polaroid. Aduh, siapa di sini juga yang lagi falling in love atau butterfly era, atau juga lagi kesmas-masan gitu, kayak lagi mungkin lagi jatuh cinta atau juga lagi habis bertemu kerasnya. Pokoknya apapun itu ya, di malam ini Marin bakal menemani Responers dengan lagu-lagu kesayangan dan juga dari artis favorit. Jadi untuk kamu yang mau berkirim-kirim salam atau juga mau request-request lagu kesayangannya atau lagu dari artis favoritnya, boleh banget Marin tunggu, tentunya bisa bergabung dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003, atau bisa juga dari via WhatsApp di 0811-6622-930. Dan gak hanya dari WA ataupun kontak,

frekuensi 93,0 FM. Dan ngomongin tentang requestan ya, di malam hari ini sudah ada yang bergabung tentunya dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua di malam hari ini, serta ada semangat nih dari Bunda. Terima kasih ya Bunda. Bunda juga sudah request lagu, dua lagu kali ini seperti biasa. Yang pertama versi Indonesia dari Ungu, yaitu Dasar Hati. Lalu juga ada dari mancanya, itu dari David Cook, yang berjudul Always Be My Baby. Dan Bunda juga ada salam-salam di malam hari ini untuk semua kru Sia Respon dan juga untuk semua responders, istimewa untuk Marin tentunya. Aduh, terima kasih ya Bunda untuk salam-salamnya. Dan lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan responders yang lain, jangan sampai ketinggalannya di malam hari ini. Marin tunggu tentunya sampai sebelum jam 10. So, kita dengerin yuk satu lagu dari requestan dari Bunda Dua Putri nih. Yang pertama, Dasar Hati dari Ungu.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Kalau dibilang jangan paksa rindu emang berat ya. Soalnya kata Dylan aja rindu itu berat. Apalagi jangan paksa rindu. Aduh. Dan kadang ngomongin jangan paksa rindu tentunya ngebuat kita makin hati kita makin kacau gak sih responders. Dan tentunya di malam hari ini Marin bakal menemani responders yang mungkin lagi galau, lagi kacau banget hatinya nih. Marin temani dengan lagu-lagu kesayangan responders tentunya. Jadi untuk semua responders yang mau bergabung ya, boleh banget tentunya langsung aja bergabung bersama kita. Bisa dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau bisa juga dari via WA di 0811-6622930. Dan responders tentunya juga bisa bergabung kok dari media sosial kita. Bisa dari Facebook, Instagram, dan salah satunya bisa dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini ya, langsung dari live streaming di website www.responradio.com. So responders, tadi juga sudah masuk nih requestan bersama kita. Datang dari live TikTok kita. Ada dari, nah yang baru kita putarin tadi jangan paksa rindu, special request langsung dari Bang Oom yang sudah bergabung tentunya. Dan habis ini kita bakal dengerin satu lagu dari Mahendra Asyarim. Ini lagu baru banget yang senang banget di request oleh responders kali ini ya. Datang dari Bang Helia tentunya. Ditunggu ya nanti semua lagu-lagunya bakal Marin putarkan. Dan untuk semua responders yang lagi pantengin kita di live TikTok nih, kita sapa-sapa dulu. Ada Bang Fan, ada Kak Iflah, ada Uda Fitro, ada Bang Helga, ada Bang Tata, ada Kak Rice, dan tentunya banyak lagi yang sudah bergabung ya responders. So responders, ngomongin tentang malam hari ini ya, mungkin dari kita lagi ada yang masih dalam perjalanan dan tentunya lagi banyak pikiran kemana-mana nih, semua dipikirin. Balik lagi tentunya di malam hari ini kita bakal menemani semua responders dengan berbagai perasaan atau mungkin juga sama isi kepalanya nih. Tahu gak sih responders, ternyata semakin dewasa ada hal-hal sederhana yang diam-diam jadi tempat kita jadiin pelarian ya. Bukan lagi pergi jauh ataupun juga nongkrong ramai-ramai, tapi malah nyapu kamar tengah malam lagi. Dan juga mungkin bisa jadi nyuci piring sambil dengerin lagu galau, atau juga sambil dengerin radio kita kali ini. Atau juga beberes lemari pas hati lagi penuh banget. Hatinya penuh, lemarinya penuh, dan harus diberesin nih maksudnya kali ya. Aneh gak sih pekerjaan rumah yang dulu rasanya nyebelin, tapi sekarang malah bisa jadi obat buat hati yang lagi kacau. Malam ini kita ngobrol bareng yuk tentang hal-hal kecil yang ternyata bisa nenangin diri. Karena mungkin beberapa kita gak selalu pandai cerita, tapi pandai sibuk supaya gak makin overthinking. Nah pertanyaannya nih, kalau hati lagi capek atau pikiran lagi berantakan, pekerjaan rumah apa yang paling sering kamu lakukan buat nenangin diri nih? Kalau misalnya kamu lagi kacau atau mungkin lagi sedih, apa sih pekerjaan rumah yang paling sering kamu lakukan buat nenangin diri? Atau mungkin saat luka itu kembali, atau saat ketika dia kembali saat kamu masih terluka.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: Aku yang salah dari Elma tuh special request langsung dari Bang Fan Student. Aduh, kalau dengerin lagu ini emang ngebuat kita jadi mulai bertanya-tanya nih responders ya. Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya? Aduh, ini emang yang request ini kayaknya lagi terjebak banget dengan dilema percintaan yang gak pernah selesai. Dan kalau kata orang itu temboknya tinggi banget. Aduh, semoga Bang Fan dalam keadaan baik-baik saja ya. Bang Fan pun telah berjanji di malam hari ini yang terakhir request lagu ini, Kak. Gak apa-apa ya, untuk semua responders mungkin ada lagu-lagu yang buat responders kalau dengerinnya itu nambah semangatnya juga, atau juga kalau dengerin lagu tadi buat responders jadi suka gitu sama penyanyinya. Dan tentunya responders di malam hari ini, tadi juga Marin telah mengajak dan mengundang semua responders untuk bergabung. Dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan. Kita angkat dulu yuk. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Aan. Bang Aan gimana juga kabarnya di malam hari ini?
1: Sehat juga. Tadi udah capek. Dari tadi siang udah banyak kegiatan. Tadi siang pengajian, habis itu dilanjutkan dengan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, lalu terus istirahat gabung reverse.
0: Masya Allah, padat berarti kegiatan Bang Aan di hari ini ya. Dan masih sempat berarti istirahatnya sambil dengerin Triverse ya tentunya.
1: Iya benar.
0: Iya, Masya Allah, terima kasih ya Bang Aan yang sudah selalu setia mendengarkan kita. Dan semoga malam hari ini terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita siapkan. Dan Bang Aan mau request lagu apa nih untuk menemani waktu istirahatnya?
1: Waktu istirahatnya saya coba carikan, biasanya lagu wajib Nici Arti Sahabat. Sama satu lagi yang
0: satu lagi yang
1: coba band Indonesia, tolong carikan yang yang biasa bikin semangat ya, satunya ya
0: yang biasa bikin semangat dari Indonesia. Bang Aan mau atau dari luar Indonesia, jadi Western nih? Oke, yang Indonesia
1: dari
0: ya.
1: Dari Indonesia sama Manca.
0: Oh, boleh kita pilih salah satu dulu Bang Aan? Mau yang mana nih?
1: Ya, Indonesia dulu.
0: Indonesia dulu, oke. Berarti nanti Marin putarin Artis Sahabat ya. Nanti Marin putarin satu lagi lagu dari JKT48, mau? Atau Bang Aan punya penyanyi favoritnya?
1: Oh iya, udah buat sahabatku yang cewek-cewek itu benar, JKT48.
0: Oke.
1: Sahabatku yang cewek-cewek suka banget dengan lagu itu.
0: Oke, dari JKT48 kita pilihkan ya. Gimana kalau kita dengerin lagu dari Heavy Rotation biar makin semangat. Ini lagu yang bikin semangat, nanti energik banget nih Bang Aan. Mau? Boleh kita putarin atau ada yang lain?
1: Ya mau, Heavy Rotation.
0: Oke Bang Aan. Salam-salam untuk siapa Bang Aan di malam hari ini?
1: Biasa buat seluruh pasukan rombongan sahabat, buat pasukan rombongan sahabat sejati aku, yang tak sebutin satu persatu, Abid, Adam, Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, dan buat seluruh rombongan pasukan sahabatku, sahabat sejatiku yang cowok-cowok juga yang cewek-cewek lagi mendengarkan. Terus ini dari siapa ini?
0: Ini dengan Marin.
1: Oh iya, spesialnya buat Pak Marin.
0: Oke Bang Aan. Sudah Bang Aan, tuh salam-salamnya.
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya ya, sampai usai ya.
0: Iya, aduh sampai lusa banget nih Bang Aan, jangan dong.
1: Sampai selesai.
0: Oh sampai selesai, oke Bang Aan.
1: Yang semangat.
0: Iya Bang Aan, terima kasih ya Bang Aan, tuh salam-salamnya. Oke, sudah Bang Aan, ada lagi salam-salamnya?
1: Tidak. Ada lagi, saya kirimkan sekalian juga buat Kak Ami, Kak Fitri, sama Kak Susu yang biasa, Kak Subi-Subi yang biasa denger, yang biasa ikutan request di sini.
0: Oke, Bang Aan, terima kasih ya Bang Aan untuk semua salam-salamnya dan juga untuk requestan lagunya. Ditunggu ya Bang Aan, nanti akan Marin putarkan di segmen ini ya Bang Aan.
1: Ya, ya,
0: Oke,
1: ya, ya. Terima
0: iya,
1: kasih, Kak Marina. Assalamualaikum.
0: sama-sama Bang Aan, Waalaikumsalam. Dan itu dia ya satu requestan dari Bang Aan yang telah bergabung tentunya dari WhatsApp call kita di malam hari ini. Dan semua responders juga jangan lupa untuk bergabung ya. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Hasbullah Watan nih yang sudah berkirim-kirim lagu. Mau diputerin lagu dari Barsena berjudul... Barsena Bestandi maksud kemarin ya yang berjudul Ruang Baru. Tadi juga kita sempat membahas topik-topik seputar pekerjaan rumah apa yang paling ngebuat kalau dikerjain itu lebih nenangin hati ya. Tadi ada yang ngejawab nih dari Bang Tata. Bang Tata bilang kalau aku sih pekerjaan rumahnya benerin genteng kak. Aduh ini kira-kira kenapa ya? Apakah sekalian benerin genteng sekalian juga nih menata kembali hati yang sudah terluka?

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Niji, artis sahabat nih, dari seorang sahabat untuk sahabat untuk sahabat-sahabatnya yang dikirim langsung tentunya dari Bang Aan. Waduh, so sweet sekali ya, seorang sahabat mengirimkan sebuah lagu untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih ya Bang Aan, dan tentunya lagu tadi juga menjadi lagu penutup kita di jam yang pertama ini. Untuk Bang Tiar, kita angkat nanti ya Bang, di jam selanjutnya kita bergabung, karena kita tutup dulu perjumpaan kita di jam yang pertama ini tentunya. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam yang kedua, masih dalam program Triverse dan masih bersama Marin. Kita tutup dengan satu lagu dari Kak Iflah berjudul Terlalu Tinggi by Juicy Lucy.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari For Reference ya, yang berjudul Serana, yang liriknya beritahu aku cara melupakanmu. Tapi gak bakal bisa responers karena Marin selalu menemani responers, jadi jangan lupain Marin ya tentunya. So biar gak lupa, Marin kembali lagi dalam program Trivers di malam hari ini. Sudah masuk di jam yang kedua tentunya ya. Gak kerasa satu jam sudah berlalu. Emang ya, kalau ngomongin waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tepat itu, sering sekali kita jadi lupa waktu. Aduh. Dan tentunya di malam hari ini Marin masih menemani semua responders dengan lagu-lagu requestan, tentunya lagu-lagu pop dari tahun 2006 dan 2026 hingga 2026 maksud Marin ya. Tentunya lagu-lagu dari Indonesia, mancanegara ataupun Korea. Jadi untuk semua responders yang mau berkirim-kirim salam ataupun juga berkirim-kirim lagu untuk teman-temannya atau juga untuk crush-nya atau juga untuk orang yang digalauin, gak hanya orang yang dicintai tapi orang yang digalauin juga boleh kok kita kirimin lagu supaya dia peka dan kita gak galau lagi ya. Mungkin sambil mengerjakan pekerjaan rumahnya, mungkin lagi ada yang beres-beres di malam hari ini, karena biasanya kalau kata Gen Z ya

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

0: satu lagu dari Lelo Manino serta Discordia dan Cecil yang berjudul Jakarta. Aduh, ini kalau dengerin lagu ini kayaknya para anak Jakarta yang lagi ngerantau di luar Pulau Jakarta. Yang ngerantaunya keluar dari Jakarta ya, itu kayaknya lagi rindu banget. Sama seperti yang Rika Sari ini lagi rindu banget dengan suasana Jakarta ya, kayaknya Kak JJ. Terima kasih Kak JJ yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga kerinduannya kembali pulang ke kotanya Jakarta bisa terobati dengan mendengarkan lagu Jakarta ya, Responders. Dan di malam hari ini sudah bergabung kembali dengan Bunda Queen. Kita angkat dulu telepon Bunda Queen, sudah lama tidak bergabung, kita rindu sekali. Assalamualaikum Bunda Queen.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Marin cantikku.
0: Iya Bunda sayang, gimana kabarnya Bunda di malam hari ini Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau seperti itu. Bunda sehat, Marin juga sehat di malam hari ini. Bunda kemana aja nih Bunda, sudah lama tidak mendengarkan. Marin kira Bunda sakit.
1: Apa itu? Agak-agak sibuk dikit lah.
0: Aduh, sibuk apa nih Bunda, masak-masak apa? Kalau udah sibuk nih Marin bingung, sibuk masak-masak atau sibuk bereksperimen apa lagi ya?
1: Ini apa? Ini ya tahu lah, hari ini tuh banyak tamu terus di rumah Bunda.
0: Oh iya,
1: tuh
0: benar-benar ya Bunda. Bunda sih jadi, paling banyak
1: apa,
0: tamu.
1: Kadang-kadang gitu dari fan-fan kita.
0: Iya.
1: Kadang-kadang juga dari teman-teman itu Bunda waktu tugas dulu. Oh. Jauh tinggalnya juga.
0: Oh, iya,
1: dari Balimbing, dari ada yang dari Batam juga.
0: Iya, Bunda.
1: Dia kangen katanya gitu. Mm-mm. Pulang dia.
0: Oh iya, Bunda.
1: Nginap dia di rumah. Iya.
0: Rindu banget dengan Bunda ternyata. Bunda juga dapat salam di malam hari ini.
1: Iya, rindu banget dia.
0: Iya, ada yang kirim salam juga untuk Bunda dari Bang Fitro tadi. Kirim salam untuk Bunda Queen katanya dari Uda Fitro.
1: Oh iya, Fitro
0: iya,
1: ya.
0: Betul Bunda.
1: Itu kalau Bunda Ma Aju mah gabung dengan Andi Ari gitu ya. Nah, Bunda selalu itu apa bilang Omarin salam, titip salam buat Ari gitu.
0: Iya.
1: Kalau Bunda mah ngomongnya ke Ari itu Andi, namanya Andi dulu.
0: Iya Bunda, benar-benar.
1: Iya, jadi kan namanya dulu Andi dengan Bundanya, udah Andi aja.
0: Kalau kemarin panggilnya Bang Ari, iya.
1: Iya, Bang Ari dia ya. Mungkin ada di itu panjangan namanya, enggak ada pula Bunda tahu deh. Tapi itu apa? Pokoknya Andi aja gitu.
0: Iya,
1: anak-anak
0: iya.
1: Bunda juga udah terkenal kok dengan dia.
0: Iya,
1: dia kedua kan talenta itu.
0: Iya betul Bunda. Kemarin pernah dengar ceritanya juga Bunda.
1: Iya.
0: Iya.
1: Talenta dia. Jadi Bunda sama mamahnya gitu sering ngantarin dia sama anak Bunda gitu. Berdua-dua terus. Pergi ke Painan. Pergi ke Pariaman. Pergi ke mana-mana aja, kalau ada di Padang ini ya ke RRI waktu itu juga apa tuh, ke mana namanya itu, ke Pondok Karolin, di situ dia itu juga apa tuh lomba-lomba nyanyi ini festival. Kebetulan itu yang sama Madia itu mah siapa tuh om Nah, Mona Lisa,
0: iya.
1: Loli Asin,
0: iya.
1: Dan siapa lagi, Aci, itu Eka, anak Bunda kan, itu ada juga ini Permatasari, itu waktu pakai lomba pakaian juga, sampai sekarang masih ada kok fotonya sama ini.
0: Iya Bunda, oke Bunda. Bunda sambil mendengar cerita di malam hari ini ya, juga Bunda kemarin juga punya cerita. Tapi Bunda mau diputar lagu apa nih Bunda?
1: Lagu apa ya?
0: Iya lagu
1: dari
0: apa?
1: Dari siapa aja lah.
0: Dari siapa Bunda malam hari ini?
1: Dari kalau dari apa tuh, Armada ada nggak?
0: Armada, ada 4 lagu di sini pilihannya Bunda. Terima kasih. Asal Kau Bahagia, Buka Hatimu, sama Mau Dibawa Kemana.
1: Nah, ya itu aja lah.
0: Yang mana nih Bunda? Mau dibawa kemana?
1: Kemana aja ya.
0: Oke Bunda, nanti Marin putarkan ya Bunda.
1: Iya, salam dulu ya.
0: Iya, salam-salam Bunda.
1: Untuk sama kalinya ya itu tentu untuk Marin.
0: Waduh,
1: ya.
0: Terima kasih Bunda.
1: Semoga Marin sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya. Sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk udah beng-beng, Pak Amrullah, Pak Aje, apa tuh udah Al-Amin, ada juga untuk Charlie Skumbang, ada juga Sultan Pamenan, juga Bang Ed di situ ya, ada juga Bang Rehan, apalagi Ajo itu. Ajo Piaman Meninjau itu letter W ya.
0: Iya.
1: Ada juga siapa? Jomlo Lebay ada bergabung di sini.
0: Siapa udah?
1: Jomlo Lebay.
0: Oh,
1: enggak ya.
0: Hari ini enggak ada sih udah. Bunda, aduh.
1: Oh iya. Ada juga ini untuk Aba, untuk Amat. Kak Uci ya.
0: Iya.
1: Ada Bunda. Juga ini ada Mama Dila, Bunda Dila, ada Bunda Dua Putri ya, ada Mama Empat Saudara juga. Mm-mm. Ada juga Mama Ade, ada juga untuk Bunda Aries kalau dia dengar ya.
0: Iya,
1: Bunda. Ada juga untuk Bang Rian udah tadi ya.
0: Udah. Kayaknya Bunda.
1: Ada ini Nenek Sona. Untuk semua-semuanya aja lah yang lupa juga kan.
0: Benar, kita bungkus aja semua. Untuk semua responders ya Bunda.
1: Dibungkus aja. Betul. Kalau nanti dia itu kita salamin istimewa untuk mereka ya.
0: Iya, siap Bunda, terima kasih ya Bunda. Salam-salam.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, responders itu dia ya. Tadi sudah bergabung bersama kita ada Bunda Queen tentunya yang telah menyapa kita semua. Dan untuk itu kayaknya langsung aja yuk kita putarkan kali ini lagu dari Bunda Queen yang berjudul Mau Dibawa Kemana. Tapi sebelum Mau Dibawa Kemana nih, ayo kita dengerin dulu satu lagu dari Lyodra, Pura-Pura, lagu terbaru yang baru dirilis.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencalianya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sana makin istimewa.

0: Facebook Radio Radio Keluarga.
1: Satu lagu dari Kak Liwewe, Rumah Kerma by Hindia.

0: ya, 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. So, satu lagu dari Hindia, Rumah ke Rumah ya, sudah mengantarkan kita kembali di menit 43. Aduh, kalau udah menit 43 berarti gak kerasa bentar lagi kita bakal mengakhiri jam kedua. Tapi sebelum kita mengakhiri jam kedua kali ini, kita juga sudah mendapatkan requestan lagu dari Uda Fitro tadi yang sempat bergabung dan berbagi cerita. Katanya Uda Fitro nih kalau lagi hatinya lagi kacau atau lagi banyak pikiran berantakan, atau pikirannya lagi berantakan, aduh banyak pikiran berantakan apa nih Marin? Tentunya Uda Fitro tuh biasanya gak kerjain pekerjaan rumah sih ya, tapi lebih mendengarkan cerita-cerita gitu tadi katanya. Jadi ceritanya tuh sekarang udah sampai episode berapa? Tadi tuh Marin sempat lupa nih. Dan tentunya jadi sampai sekarang masih sering banget dilakukan oleh Uda Fitro. Aduh, memang benar ya kalau lagi capek ataupun juga pikiran kita lagi kacau atau juga lagi berantakan gitu, kalau dengerin cerita tuh kadang juga ngebuat kita membantu merelakskan kembali ya pikiran kita tentunya, Responers. Dan dari live TikTok sudah bergabung Bang Ray. Bang Ray juga malam hari ini berbagi cerita. Katanya kalau aku sih nyapu sambil dengerin musik tambah kopi. Aduh, berarti sambil nyapu, sambil dengerin musik, sambil seruput kopi. Ini nikmat sekali, nikmat mana lagi yang gak mau dustai ya. Tentunya terima kasih Bang Ray ya. Emang benar kalau kita nyapu gitu kan sekaligus ngebersihin rumah, ngebersihin juga beban-beban pikiran yang ada di kepala ya, karena gerakannya mungkin bisa sambil membantu ya Responers. Nah mungkin dari Responers yang lain juga punya cerita tersendiri atau juga punya versinya masing-masing kalau ngomongin tentang pekerjaan rumah ya. Kalau dari Marin itu biasanya lebih ke nyuci piring ya. Kenapa ya? Karena menurut Marin kayak cuci piring itu ketika kita mungkin pegang sponsnya, juga bermain air, karena adanya air tadi itu membantu dari sensasi dinginnya itu membantu kita untuk relax, karena adanya mungkin karena kena air itu ya, jadi kita lebih fresh, lebih relax lagi, dan juga kadang lebih tenang aja gitu kalau cuci piring. Nah kalau dari Responers yang lain kira-kira gimana nih? Kita dengerin dulu yuk, kali ini datang juga sudah bergabung bersama kita ada Bang Hanafi dari WhatsApp call. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum, Uda Hanafi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Uda Hanafi? Salam kenal Uda Hanafi.
1: Baik, sehat.
0: Iya. Alhamdulillah baik, sehat. Uda Hanafi ini yang datang dari Rimbo, Rimbo Datar ya?
1: Iya, betul, di Rimbo Datar di Padang.
0: Masya Allah. Salam kenal ya Uda, biasanya kenalnya dari kontak, sekarang sudah bergabung dari via WhatsApp nih. Iya Uda, di malam hari ini mau ditemani dengan lagu apa Uda?
1: Lagu dari sama Sosabi yang judulnya Hachu.
0: Waduh, gitu. Lagu yang lagi populer sekali ya Uda, Hachu. Kayaknya Uda lagi relate dengan lagunya ini ya.
1: Iya.
0: Oke, Uda nanti Marin puterin ya, Uda ditunggu tentunya lagunya. Tapi Uda di malam hari ini salam-salamnya untuk siapa nih Uda?
1: Salam buat Niken di Abing, Bu Henti Veteran, buat Mama Iniar, buat semua pendengar, respon semuanya. Itu aja, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Uda Hanafi. Uda Hanafi langsung gercep ya, langsung to the point, and terima kasih ya Uda, tunggu nanti lagunya Uda. Tapi sebelum kita putarkan lagu dari Uda Hanafi juga, tadi juga sudah bergabung ada Bang Aan yang mau diputarkan lagu dari JKT48 serta Uda Fitro ya, yang datang dari Angel Peters. Kau, untuk itu kita putarkan dulu kedua lagu ini, dan kita akan kembali lagi nanti sambil mendengarkan kedua lagu ini.

Satu lagu dari JKT48, Heavy Rotation, tentunya telah menghantarkan kita di menit ke-55. Aduh, tidak terasa ya responders, artinya kita sudah berada di penghujung jam yang kedua. Dan kita harus pamit lagi untuk menutup jam yang kedua ini. Dan tentunya kita masih kembali di program Travers, masih bersama Marin di jam ketiga nanti, satu jam terakhir kita ya. Dan dari WA tadi juga ternyata sudah bergabung di malam hari ini. Tadi bersama Uda Jazz ada Airin. Halo Airin, salam kenal Airin. Airin telah menyapa kita semua di malam hari ini. Airin, kalau mau request-request lagu boleh ya, nanti ditambah lagunya langsung aja, boleh dari WhatsApp atau juga dari via TikTok nih. Boleh bergabung tentunya. Dan tentunya di malam hari ini kita tutup jam kedua ini dengan satu lagu dari Justin Bieber, Never Say Never. Sama kayak kata Marin, kita belum berpisah dan gak pernah berpisah karena selalu bersama Responders.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: kembali lagi tentunya masih di Respon Radio dan masih dalam program Trivers di malam hari ini bersama Marin ya Responers. Aduh gak kerasa ya sudah di jam terakhir di malam hari ini Marin menemani Responers tentunya dengan lagu-lagu yang sudah bergabung dengan kita. So Responers, untuk semua Responers dimanapun berada yang lagi mungkin lagi dalam perjalanan pulang atau mungkin lagi ada yang masih bekerja nih ya, masih harus mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya atau juga masih beraktivitas tentunya, mungkin lagi ada yang rapat, lagi ada yang diskusi kelompok, kerja kelompok, ngerjain tugas. Di malam hari ini Maren masih menemani Responers dengan segala aktivitasnya, dengan segala pikiran isi kepalanya, tentunya dengan lagu-lagu yang akan Maren putarkan. Jadi untuk semua Responers yang mau bergabung untuk request-request lagu sambil menemani aktivitasnya atau juga mau berkirim-kirim salam, mungkin lagi ada yang jauh di sana, jauh di mata, dan mungkin juga lagi ada yang LDR tentunya, boleh ya langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 serta juga bisa dari via WhatsApp di 0811-6622-930. Dan juga tentunya bisa bergabung di media sosial kita dari Facebook, Instagram, dan TikTok Respon Radio 93.0 Official. Baru aja Marin ajak untuk undang bergabung, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ada Ryan. Kita angkat dulu ya telepon dari Ryan. Halo Ryan.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Ryan. Gimana kabarnya Ryan?
1: Alhamdulillah sehat Kak, Mbak.

0: Yung nga...
1: Apo to?
2: Apo to?
0: Bunga maaf.
1: Bunga maaf. Dari Galantis. Jadi Ryan. Jadi Ryan, beko Kak Putan. Ya Ryan, lagu Ryan. Salam-salamnya untuk siapa Ryan?
0: Salam-salam. Kak Cici, Kak Dila, Ajo Aul, Udes, Bundas, dan saudara lain.
1: Oke, jadi terima kasih Ryan. Tunggu beko lagunya ya Ryan. Sehat-sehat Ryan di sini. Jadi Ryan, assalamualaikum Ryan.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, responers, itu dia tadi telepon dari Ryan yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan tentunya nantinya lagu Ryan akan kita putarkan di segmen kali ini. So juga gak hanya lagu yang sudah masuk di malam hari ini, tapi juga ada kata-kata galau dari salah satu responders kita. Sebelum Marin bacakan, kali ini lagu ini, kata-kata hari ini akan diikuti juga dengan requestan lagu ya, yang berjudul Hujan Kemarin dari Taksi. Dan kata-kata galau kali ini datang dari Bang IC Teru yang berbunyi seperti ini. Sederhana saja Tuhan, jangan bunuh aku lewat pikiranku sendiri. Jangan biarkan kepalaku menjadi ruang paling bising yang mengulang luka berkali-kali seolah belum cukup hancur yang kemarin. Jika memang aku harus diuji, jangan lewat isi kepalaku yang tak pernah berhenti. Tenangkan yang riuh, lembutkan yang kasar, padamkan yang berlebihan. Karena yang paling ingin aku selamatkan bukan hatiku, tapi caraku berpikir tentang semua yang terjadi selama ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, perubahan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan suatu kemajuan. Sayangnya, banyak orang yang tidak mau berubah. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa orang tidak mau berubah. Yakni, pertama, adanya comfort zone. Orang tidak mau berubah karena sudah merasa senang dengan hal-hal yang biasa dilakukannya. Padahal, walau kadang menyakitkan, sebaiknya kita keluar dari comfort zone hidup kita untuk menikmati masa depan yang lebih cerah. Kedua, ada perasaan takut. Orang tidak mau berubah karena takut gagal. Padahal kita perlu keberanian untuk mencoba dan berhasil. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko? Ketiga, berpaling pada kesuksesan masa lalu. Orang-orang semacam ini selalu bangga dengan keberhasilan masa lalunya. Ia lupa bahwa keberhasilan masa lalu telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini, karena dunia terus berubah. Keempat, alasannya adalah masa depan yang tidak jelas. Orang-orang semacam ini tidak memiliki visi yang cukup. Ia tidak memiliki perencanaan yang matang. Saran saya, jangan takut untuk melakukan perubahan demi sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Satu lagu dari Delantis, Bunga Maaf, tentunya telah mengantarkan kita kembali di menit ke-29 di jam yang ketiga ini ya Responders. Dan lagu tadi special request langsung dari Raya, Ryan yang telah bergabung di malam hari ini dari live TikTok kita, serta tadi dari call interaktif kita. So Responders, kita angkat dulu kembali, ada telepon masuk nih yang akan menyapa kita semua dari Uda Fitra ya, dari Uda Fajares Fitra. Halo Uda, selamat bergabung Uda.
1: Ayo Mimaring.
0: Iya Uda.
1: Aku coba untuk berbicara dulu Mimaring di sini.
0: Iya.
1: Aku juga gimana ya, tapi ya kita coba-coba sedikit-sedikit aja Mimaring.
0: Oke okay, Uda.
1: Kan.
0: Uda gimana kabarnya Uda di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi.
1: Bidakan.
0: Iya, tadi ya dikasih lagu Uda, mari Uda marin puterin yang pertama ya Uda.
1: Iya, aku masih iya, Umi. Oh, melanjutkan cerita yang tadi sempat terputus. Memang saatnya untuk dikunjungi itu, apakah mendaftarkan diri juga Umi? Terutama Umi dikunjungi, apakah tahu? Kok gimana?
0: Enggak Uda, untuk kunjungan itu nanti dari kita aja langsung Uda.
1: Oh,
0: iya, enggak ada.
1: Tapi kita ngirim ini aja ya. Kita cuma ngirim alamat aja. Sekarang apa gimana?
0: Iya, nanti itu untuk alamatnya kita aja yang
2: 2 atau 10.
0: Cari, nanti kita yang nanti kita yang minta juga sama Uda. Nanti kita juga yang ngatur ke sana Uda.
1: Atau saya gua kasih aja dulu Umi. Saya kan kalau pantingnya kali kan agan nomor itu tidak jelas, tapi kalau aku kirim share itu tidak apakah bisa bantu tuh Umi?
0: Iya,
1: saya lokasi aja.
0: Bisa Uda, nanti untuk atau itu ya, nanti untuk itu marin hubungi Uda kembali Uda. Dan untuk Bang Enza Mardileo yang sudah bergabung di malam hari ini, tunggu sebentar ya Bang, nanti marin angkat telepon dari Abang. Kita masih mau ngobrol dengan Uda Fitra dulu nih Bang Leo. Iya Uda.
1: Aku nambahkan cerita lagi ya Umi ya. Kalau cerita labak itu sebenarnya Umi, kan cerita labak itu kan macam-macam keluarga yang berasi. Nah, cerita itu sedih ada yang cerita keluarga biasa aja.
0: Iya.
1: Tapi kalau nanti pas kita ketemuan, kalau Umi makin penasaran, nanti kita dengar nanti ke Umi itu. Bagaimana ininya. Ini aku mau GM Umi pula kan, ingin nganya sama ini kan, tapi rasanya agak ganggu pula kan, apalagi yang pas Umi ibu ini kuliah pun lagi kan, kayaknya aku kalau Umi ada ini lah itu, aku mau juga DM ke Umi, tapi Umi gak ada masalahnya itu di wasyaran.
0: Iya udah, oke udah nanti untuk yang kunjungan ini nanti akan kita kabarin lebih lanjut ya Uda. Dan juga untuk cerita-cerita rabab ini nanti mungkin bisa kita komunikasi di via DM Uda sama akun TikTok kemarin aja. Di malam hari ini Uda mau tambah rekasan lagu apa Uda?
1: Lagu ini ya Seven Icons.
0: Oke
1: okay.
0: Okay, Seven Icons agak belum ada di tempat kita Uda, nanti kita tambah.
1: Oh ya lagunya di OBS ya, kalau OBS tidak boleh lagi diputar ya.
0: Iya betul Uda.
1: Maksudnya ya.
0: Benar sekali.
1: Kan cuma buat kan ini kayaknya aku sudah berpikir ini kayaknya lagunya di OBS ini nampak-nampak makanya aku lagunya ini aja dari Angel Pictures, tapi lagunya ini lagunya apa tuh Bila.
0: Oke nanti ditunggu ya Uda lagunya ya Uda
1: ya. Oh ya lagi Bungokin masuk ya, salam kembali untuk Bungokin lah kayaknya.
0: Iya
1: Bungokin katanya dia kalau sama bayi tuh panggilannya itu Anggi ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Okay.
1: Iya, untuk semuanya aja ya, suruh responnya ya, semua aja. Lagi di Padang hari agak grimis-grimis sedikit. Kira-kira aman ngimbalin ke Padangnya?
0: Aman, insya Allah aman udah.
1: Ya, oke ngimbalin.
0: Iya, udah.
1: Sama aja sampai Padang ya.
0: Iya,
1: selalu.
0: Udah. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia ya, satu telepon dari Uda Fitra. So di malam hari ini tentunya sudah bergabung kembali nih ada udah Leo ya, tapi sebentar kemarin kita angkat dulu telepon dari Udari. Udah Leo ya, responers?

0: Ada sepertinya terputus kali ini panggilan dari Uda Leo kembali ya Resoners. Mungkin Uda Leo boleh dihubungi kembali. Oke, sudah bergabung bersama kita ada Uda Leo, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Halo, ya. Assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabarnya? Salam kenal Uda Leo. Uda Leo dari daerah mana nih, Uda
1: Leo?
0: Salam
1: kenal ya, ikut iya. Dari Jakarta.
0: Oh, dari Jakarta Timur. Masya Allah, salam kenal Uda Leo bersama Marin. Dan juga responder sekali ini di Respon Radio.
1: Uda Leo asli orang Padang Sijunjung.
0: Oh, orang Padang. Oh, orang asli Sijunjung ya, Uda?
1: Iya, Padang Sijunjung.
0: Oke. Tadi Uda Leo juga sudah sempat bergabung request lagu di malam hari ini.
1: Iya.
0: Iya, dari
1: dia. Lagu Uda Leo kangen gak diputarin nih?
0: Iya, ini mau kita puterin habis ini udah baru mau mempresentkan.
1: Oh iya, assalamualaikum, selamat malam nih.
0: Iya, selamat malam kembali. Udah ditunggu beko lagunya ya udah.
1: Iya nih.
0: Oke, terima kasih Uda. Oke responders, itu dia ya. Ternyata udah gak sabar untuk semua responders di malam hari ini untuk diputarkan lagu-lagu kesayangannya. So, kita akan putarkan 3 lagu kali ini datang dari Uda Leo. Yaitu mau dengerin lagu dari Dewa 19 Kangen. Serta juga ada lagu requestan dari Kak Star Shelby. Katanya dari Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Dan akan diikuti lagu requestan dari, kayaknya ini banyak banget yang request. Ada Kak Maria, Bang Fatim, Kak Sarah, Sembuh Kembali dari Sabrina Leonard. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita putarkan dan selamat mendengarkan.

satu lagu dari Last Child berjudul Sekuat Hatimu. Rekasan langsung dari responders kita yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini ya, dari Bas Diki. Dan juga ada salam-salam dari Kak Yeni tadi yang sudah berrequest lagu, namun sayang sekali untuk rekasan lagu malam hari ini sudah penuh ya responders. Dan kita akan kembali mendengarkan satu lagu yang indah kali ini, rekasan dari Kakek Super PT-PT yang sudah bergabung di malam hari ini, yang mau diputarkan lagu dari David Sumping, Kerasnya Kota.

satu lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh, kalau ngomongin saling memaafkan ya, kira-kira responder sudah meminta maaf untuk diri sendiri gak sih? Dan dari semua cerita yang masuk malam ini, kita jadi sadar ternyata banyak orang yang sedang berusaha tenang dengan caranya masing-masing. Ada yang memilih nyuci piring, beberes kamar, nyapu rumah, sampai lipat baju tengah malam hanya untuk membuat hatinya sedikit lega. Mungkin hidup emang gak selalu baik-baik aja, dan tentunya kadang ada hari di mana kepala terasa penuh, hati terasa capek, dan dunia terlalu ramai untuk dijelasin. Tapi kalau malam ini kamu masih bertahan, masih coba menjalani hari walau pelan, itu juga hebat. Terima kasih tentunya untuk semua responders yang di malam hari ini sudah berbagi cerita dan diam-diam merasa, wah ternyata aku gak sendirian ya. Tentunya Marin pamit undur diri ya dari program Travers di malam hari ini. Dan tentunya program Travers akan selalu hadir lagi setiap hari Senin hingga hari Jumat, masih dengan pukul yang sama dari jam 7 malam hingga jam 10 malam. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun lagu yang tidak bisa kita putarkan. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Marin tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time. Satu lagu penutup dari The Panas dalam band yang berjudul Barang Siapa.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, selamat malam responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responers, apa kabar responers pada malam ini? Ya, kita berjumpa kembali di program musik malam ya responers, bareng Aul tentunya yang akan menemani malamnya responers sebelum responers benar-benar terlelap dari kehidupannya dan bermimpi indah tentunya. Nah, selain itu responders, malam ini juga kita bakalan bahas-bahas menarik tentang tema kita malam ini, dan kita bakalan nyantai pokoknya malam ini ya responders. Biarkan responders bisa menikmati malam ini dengan happy, tenang dan nyaman. Jadi nih buat responders yang mungkin mau maskeran dulu, boleh dipakai maskerannya dulu sambil mendengarkan radio bareng Aul ya di program musik malam ini. Dan buat responders yang mau siap-siap mau tidur, boleh cuci kaki, cuci muka. Ayo responders, ntar biarkan Aul menemani responders sebelum detik-detik mau tidurnya. Nah, selama program musik malam ini, responders akan ditemani selama 2 jam ke depan, yang berarti sampai jam 12 nanti ya responders, dengan musik-musik yang buat vibes malam responders ini lebih deep gitu. Itunya musiknya pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya, dengan beat yang slow, slow middle dan middle ya responders. Nah, jadi nih buat responders yang ingin bergabung bareng Aul malam ini, yang mau request lagunya biar bisa sebelum tidur, biar bisa diputarin sebelum tidur nyenyaknya, boleh nanti bergabung aja ya responders. Responders tentunya juga bisa mau kirimin lagu buat seseorang atau berbagi salam buat orang terdekat. Jadi nanti bergabung aja lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Tentunya responders bisa bergabung juga lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita nih responders. Waduh, di live TikTok udah ada nih responders

Ikan stay bareng Aul di program musik malam ini. Jangan kemana-mana ya responders. Nah responders, kita udah dapat requestan yang pertama datang dari kontak kita. Ada dari Kak Cicilia Valen dan Kak Lagi-Lagi Sarah yang request lagu yang sama nih responders. Lagu dari Sabrina Leanor, haha. Oke kakak berdua yang cantik manis ini nanti habis ini Aul putarkan ya. Dan buat responders yang lainnya, ada juga nih yang gabung bareng Aul datang dari Bunda Dua Putri yang request lagu judul 1 Sungguh Aku Mencintaimu dari Ricky Rantung, yang kedua judul Percaya Padaku dari Ungu. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewa untuk Na Aul. Makasih. Oke Bunda, habis ini ditunggu ya lagunya Bunda. Nah pastikan responder semuanya stay bareng Aul ya di program musik malam. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Sabrina Leanor, haha. Selamat mendengarkan.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam Responers. Satu lagu dari Ungu yang berjudul Percaya Padaku telah kita putarkan ya. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 21 di jam pertama ini di program musik malam ini. Nah, Responers, lagu tadi itu special request dari Bunda Dua Putri yang gabung bareng Aul di WA. Dan kita udah dapat requestan lagi nih Responers, datang dari Responers kita. Nah, ada dari Bang Ryan yang gabung lewat WA yang rek lagu dari Juicy Luisi yang berjudul Lantas. Terus ada dari Bang Tarieng yang request lagu dari Raja, Benci Bilang Cinta. Terus ada dari Bang Justin dari Turki nih Responers, waduh jauh-jauh dari Turki, yang request lagu dari Blinks 182 gitu gak sih bacanya. Nah, yang berjudul All the Small Things. Terus ada juga dari Bang Rudif yang request lagu dari Fear Gone, Surat Cita Untuk Starla. Dan dari Bang Feb yang request lagu dari The Walters yang berjudul I Love You So. Nah, buat Responders yang udah request ini, ditunggu ya, nanti bakalan Aul putarkan satu-satu. Jadi pastikan stay bareng Aul di program Jaga Malam. Nah, Responders, buat Responders yang lain yang mau bergabung tentunya boleh banget ya, bergabung seperti Responders kita ini. Bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, atau WA di 0811 6622 930. Tentunya Responders bisa juga bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ini. Nah, jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, Responders, sesuai janji kita bakalan bahas tema kita malam ini, yaitu cerita kepedulian malam. Nah, malam ini kita ngobrol tentang satu hal yang kadang kecil tapi efeknya bisa besar banget buat hidup seseorang, Responders, yaitu kepedulian. Karena jujur aja, di zaman sekarang orang makin sibuk sama urusan masing-masing. Kadang ada yang capek, sedih, atau lagi berjuang diam-diam, tapi nggak ada yang sadar. Nah, lewat tema cerita kepedulian ini, Responders bisa ngajak teman-temannya kalau perhatian kecil itu bisa jadi penyelamat hari seseorang. Nah, pernah nggak sih Responders lagi capek banget, terus tiba-tiba ada orang yang nanya sederhana kayak, "Are you okay?" Dan anehnya cuma dua kata itu aja udah bikin hati terasa ditemenin. Bukan dua kata sih Responders, tiga kata ya, "Are you okay?" Waduh, kadang kepedulian itu bukan soal uang banyak atau bantuan besar. Bisa sesederhana nemenin teman curhat sampai larut malam, ngingetin orang makan, bantu ibu di rumah tanpa disuruh, atau sekadar gak ninggalin seseorang waktu dia lagi di titik paling sepi. Dan lucunya banyak orang lebih ingat siapa yang peduli saat mereka jatuh dibanding siapa yang datang waktu semuanya baik-baik aja. Benar sekali nih Responders. Nah, Responders juga bisa buat apa tuh dibilangin ke temannya bahwa kepedulian itu sangat penting, meskipun setidaknya kita hadir di orang itu. Maksudnya gitu Responders. Nah, sekarang tuh banyak orang bilang aku gak apa-apa, padahal sebenarnya cuma gak mau jadi beban buat orang lain. Makanya kadang kepedulian itu bukan nunggu diminta tapi peka. Nah Responders, buat Responders yang malam ini lagi merasa sendirian, semoga selalu ada orang yang benar-benar peduli sama cerita hidup Responders. Dan kalau belum ada, semoga Responders tetap kuat sampai ketemu orang-orang baik itu. Nah, untuk itu habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu dari Bang Ryan, Lantas Juicy Luisi. Dan ada salam nih Responders, salamnya untuk Ajo Aul, Akak Dila, Akak Main, Akak Cici, Bang Jo, Bang Silva, dan Bang Viko. Untuk itu langsung saja diputarkan dan selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, satu lagu dari Blink 182 yang berjudul All the Small Things, special request dari Bang Justin yang responers sudah kita putarkan, dan lagu itu telah membawa kita ke menit 38 di jam pertama ini. Waduh responers, malam ini kita rame ya, responers datang dari live TikTok. Jadi buat responers yang bergabung mungkin bakalan antri nantinya yang baru bergabung ya. Nah, buat responers yang udah gabung, stay aja karena nanti bakalan awal putarkan kok satu-satu. Jangan kemana-mana ya responders. Nah, kita udah dapat tambahan requestan datang dari responders kita, yaitu ada dari Bang Diki yang request lagu dari Last Chill yang berjudul Sekuat Hatimu. Terus lagu dari Kak Tia Yulinda yang request lagu dari Katy Perry yang berjudul The One That Got Away. Terus ada juga dari Bang Awal yang request lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, nanti bakalan all putarkan satu-satu responders. Jadi tetap di 93,0 FM, Respon Radio Keluarga Anda. Nah, responders, buat responders yang ingin bergabung, yang mau join, boleh bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116229300. Responas juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, aku tunggu sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya responders. Nah responders, kita masih di musik malam ya, masih nemenin malam responders dengan tema cerita kepedulian. Kadang ya kita baru sadar pentingnya kepedulian itu justru setelah kehilangan. Setelah seseorang gak lagi hadir buat nanya kabar, buat dengerin cerita random kita, atau buat sekadar bilang hati-hati ya. Padahal waktu masih ada, sering banget kita nganggep itu hal biasa responders. Dan malam ini Aul mengajak responders buat mikir sebentar, kenapa ya hal kecil yang tulus justru paling susah dilupain. Bukan soal hadiah mahal, bukan soal traktiran besar, tapi tentang siapa yang tetap ada waktu hidup lagi berantakan. Mungkin ada yang pernah ngalamin nih responders, lagi capek pulang kerja atau kuliah atau sekolah. Terus ada teman yang bilang, udah makan atau belum? Simple ya responders, tapi hangat banget. Atau mungkin ada yang diam-diam nyimpen rasa terima kasih ke seseorang yang dulu pernah nolongin di masa sulit, walaupun sekarang udah jarang komunikasi. Karena kadang orang baik itu datang gak buat tinggal selamanya, tapi cukup buat nyelamatin kita di satu fase kehidupan. Nah responders, coba deh malam ini kirim pesan ke seseorang yang pernah peduli sama responders. Gak perlu panjang-panjang kok, bisa cuma makasih ya dulu udah ada, waduh. Percaya deh, kadang satu pesan sederhana bisa bikin seseorang merasa dihargai banget. Nah responders, dan buat responders yang malam ini sedang belajar jadi lebih peka sama orang-orang sekitar, semoga hati responders gak pernah capek untuk peduli, karena dunia masih butuh orang-orang hangat. Nah, setelah ini ada lagu yang cocok banget nemenin suasana malam responders, yaitu lagu dari Risa Saraswati, Pesan Untukmu, special request dari Kak Atiana. Langsung saja aku putarkan dan aku ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, selamat malam responers. Satu lagu dari Virgaun yang berjudul Surat Cinta untuk Starla telah kita putarkan ya. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 51 di jam pertama ini responers. Dan jadi buat responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa meskipun kita berada di penghujung jam pertama. Jangan khawatir karena nanti bakalan ada jam kedua ya responers. Jadi buat responers yang mau bergabung, ayo gabung. Nah, lagu tadi itu special request dari Bang Rudif responers yang gabung bareng Aul di live TikTok kita. So, buat responders yang ingin bergabung, bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, Aul tunggu sampai jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Kita dapat request terbaru juga ya responders, datang dari responders kita, yaitu datang dari Bang Van dan Bang Tio yang request lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Pesannya lagu ini khusus buat yang ulang tahun sekarang ini responders. Oke Bang, nanti Aul putarkan ya Bang. Jadi pastikan stay di program Jaga Malam ini. Habis ini langsung Aul putarkan kok. Nah, sebelum kita putarkan lagunya, kita masih di musik malam ya responders. Dan malam ini kita lagi ngobrol tentang cerita kepedulian. Kadang yang bikin seseorang bertahan bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ada satu orang yang gak berhenti percaya sama dia. Coba deh ingat-ingat responders, pernah gak responders lagi di fase capek banget sama hidup? Terus ada orang yang mungkin cuma bilang, pelan-pelan aja,

mudah banget sampai sejauh ini kok. Waduh. Dan kalimat itu ternyata nempel sampai sekarang ya Responders. Karena faktanya banyak orang kelihatan ketawa, aktif, rame di luar, tapi sebenarnya lagi nyimpen banyak hal sendirian. Makanya kepedulian itu penting banget ya Responders. Nah, bukan buat ikut campur hidup orang lain, tapi buat bikin mereka sadar kalau mereka nggak sendirian di dunia ini Responders. Kadang kita terlalu fokus nyari siapa yang paling peduli sama kita, sampai lupa jadi orang yang peduli buat sekitar. Padahal mungkin senyum kita bisa nenengin orang lain, chat sederhana kita bisa nyelamatin mood seseorang, atau waktu yang kita kasih bikin orang merasa dihargai. Dan ada satu hal yang sering terjadi sekarang Responders, orang lebih gampang kasih komentar daripada kasih perhatian. Padahal dunia udah cukup berisik, kadang yang dibutuhin seseorang cuma satu, orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Nah, buat Responders malam ini, coba deh lebih peka sama teman Responders yang tiba-tiba jadi pendiam, atau seseorang yang selalu bilang, aku aman kok, tapi belakangnya sering menghilang. Karena nggak semua orang berani cerita kalau dirinya sedang nggak baik-baik aja. Nah, Responders, aku mau tanya buat Responders yang lagi dengerin, hal kecil apa sih yang menurut Responders paling menunjukkan rasa peduli? Ada yang bilang ditemenin, ada yang bilang didengerin, ada juga yang bilang diingat hal-hal kecil tentang dirinya. Dan sebelum lanjut ke lagu berikutnya, semoga kita nggak cuma berharap kepedulian, tapi juga belajar dari jadi rumah yang nyaman buat orang lain. Tetap di musik malam, karena lagu habis ini kita bakalan putarkan satu lagu dari Jamrud, selamat ulang tahun. Dan pesannya buat Aul yang lagi ulang tahun malam ini. Selamat mendengarkan.

Iya, selamat malam Responers. Masih di program Jaga Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Jamrud yang berjudul Selamat Ulang Tahun telah kita putarkan, dan lagu ini special request dari Responers kita dari live TikTok ya Responers, yang request dan kirim pesan Happy Birthday Bang Aul. Oke Responers, terima kasih banyak ya Responers yang udah kirim lagu ini dan kirim pesan malam ini. Nah, lagu itu telah membawa kita ke penghujung jam pertama ini. Jadi sebelum kita benar-benar lanjut ke jam berikutnya, kita putarkan satu lagu penutup dari Danis Martin yang berjudul Ingin Selalu Dekat. Selamat mendengarkan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Selamat malam Responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Di program Jaga Malam Responers, dan kita udah puterin satu lagu pembuka tadi ya Responers di jam pertama ini. Lagu dari The Walters yang berjudul I Love You So, special request dari Bang Feb Responers. Dan di jam kedua ini tentunya aku bakalan puterin lagu-lagu requestan dari Responers yang udah request di jam sebelumnya Responers. Jadi nanti bakalan aku putarkan satu-satu di jam kedua ini. Jadi pastikan stay bareng awal di program Jaga Malam ini biar lagunya gak ke-skip nanti ya Responers. Dan Responers yang mau bergabung mungkin yang gak sempat di jam pertama bergabung, nah di jam kedua ini adalah kesempatan terakhir atau jam terakhir di program Jaga Musik Malam ya Responers. Jadi ayo bergabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responder bisa juga bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya Responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, awal tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan pembahasan kita tentang tema kita malam ini, yaitu cerita kepedulian malam. Jadi jangan kemana-mana Responers, stay bareng Aul di program Musik Malam. Oke Responers, buat Responers yang udah request, mohon bersabar ya Responers, karena ini lagunya ngantri banyak banget ya Responers, lagi rame sekarang. Jadi jangan kemana-mana, intinya stay bareng Aul di program Musik Malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Jamrud, Dokter Suster, selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
2: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
2: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh.

0: Dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Keluarga Anda.

0: Selamat malam Responers, satu lagu dari Last Chill yang berjudul Sekuat Hatimu telah kita putarkan ya Responers. Lagu tadi special request dari Bang Diki yang gabung bareng Aul di live TikTok kita malam ini. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 19 di jam kedua atau jam terakhir ini ya Responers di program Jaga Musik malam ini tentunya. Nah, buat Responers yang ingin bergabung sepertinya requestan lagu udah penuh ya Responers, karena ini lagi rame dari live TikTok kita nih Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung bisa berbagi salam nanti buat orang terdekat orang atau orang terkasihnya, bisa di 0821-5566-8003 atau di WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, kita angkat terlebih dahulu telepon dari respon kita, Responers. Halo, Assalamualaikum Bang Rohit. Halo, Bang Rohit.
1: Ya, halo, halo Aul.
0: Iya, Assalamualaikum Bang Rohit.
1: Aman jaringan Aul?
0: Kayaknya lagi bermasalah ini Bang.
1: Oke, okay. Jaringan bermasalah Aul, jadi udah lancar kan Aul?
0: Ya. Apa kabar Bang Rohit malam
1: Respon
0: ini
1: radio.
0: Bang? Radio keluarga Anda.
1: Ya, selamat malam ya.
0: Iya.
1: Misal baru gabung dari tadi. Mm-hmm. Udah hampir 2 jam ya berarti ya on air berarti ya.
0: Baru 1 jam, Bang. Kan musik malam cuma iya, 2 jam.
1: Dari jam 11. Jam 10 ya?
0: Iya, jam 10, Bang.
1: Oke, Aul. Mm-hmm. Apa tema kita, Aul?
0: Malam ini tema kita cerita kepedulian malam, Bang.
1: Kepedulian malam. Oke deh. Kayaknya mau apa aja deh, mau request lagu masih bisa kan?
0: Masih Bang, buat yang bergabung di sini masih.
1: Oke, terima kasih Aul. Lagunya dari apa aja lah, dari Tipek.
0: Apa judulnya tuh Bang?
1: Masa nggak tahu Aul, buat Aul itu lagunya.
0: Bentar, apa judulnya Bang?
1: Ya, buat yang ramai dibahas di TikTok itu loh, masa nggak tahu Aul?
0: Iya, cuma judulnya apa sih Bang? Ulang tahun, nggak ada soalnya.
1: Oh nggak ada.
0: Iya, dari Jamrud adanya tadi ya? udah diputar yang selamat ulang tahun.
1: Oh iya, nggak usah deh kita karena Aul lagi sedih tadi kan, kita ke K-pop boleh Aul?
0: Kayak apa Bang?
1: K-pop boleh.
0: Oh, K-pop gak bisa sekarang Bang.
1: Nggak bisa.
0: Iya.
1: Dangdut boleh nak?
0: Apa?
1: Dangdut boleh nak?
0: Dangdut gak boleh dong Bang.
1: Apa ya bagusnya ya? Yaudah Agnes menikah aja deh, Agnesmu. Matahariku aja.
0: Agnesmu ya Bang, bentar. Waduh, yang Matahariku belum ada Bang.
1: Oh belum ada, apa iya. Aja yang dari Agnesmu?
0: Tak ada logika, terus Long As I Get Paid, terus Sebuah Rasa sama Cook Battle.
1: Atau apa aja lah, tak ada logika aja lah. Nostalgia kita lagi
0: okay, kan. Oke Bang.
1: Oke, okay, salam-salamnya buat semua-semuanya yang lagi dengar radio, terus yang lagi gabung di streaming TikTok. Terus spesial buat semua kru radio dan buat Aul spesial malam ini. Okay, oh iya, selamat ulang tahun ya Aul, 16 tahunnya.
0: Terima kasih Bang Rohit.
1: Oke, okay, makasih Aul, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya itu udah ada yang gabung bareng kita malam ini, Responers datang dari Bang Rohit dan langsung request lagu dari Agnes Mo Nika yang berjudul Tak Ada Logika. Oke Bang, nanti habis ini langsung Aul putarkan ya. Jadi buat Responers yang ingin bergabung masih Aul tunggu sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Langsung saja kita putarkan lagu dari Agnes Mo Nika, Tak Ada Logika. Selamat mendengarkan.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, lagu ini di request dengan adanya satu pesan ya responders. Selamat bertambah usia, Intan terkaos tapi terberkesan. Gimana rasanya nambah tua tapi tetap kece? Semoga tahun ini semua wish Intan kekabul satu-satu. Mulai dari karir yang melejit, dompet yang tebel, sampai hati yang gak gampang goyah lagi. Abang cuma mau bilang, makasih buat semua tawa, drama, dan pelajaran yang pernah kita lewatin bareng. Gara-gara Intan, standar abang soal Jabar jadi naik level. Semoga traktiran ulang tahunnya nyata, gak kayak janji-janji kita dulu yang cuma wacana. Hahaha. Have a blessed ya, sehat dan bahagia selalu Intan. Oh iya, dapat salam juga dari Bunda. Kata Bunda, kapan main lagi ke rumah? Kata Bunda sih, kangen sama Intan. Satu lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Iya, satu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu telah kita putarkan ya responers. Nah, lagu tadi spesial request dari Bang Awal yang gabung bareng Aul di live TikTok kita. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 38 di jam kedua atau jam terakhir ini. So, buat responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya bergabung, cuma gak bisa request lagu lagi responers karena requestan udah penuh sama responders kita yang ada di live TikTok ya. Jadi buat responders yang ingin bergabung bisa berbagi salam, bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, karena udah menunjukkan jam setengah 12 ya, jam setengah 12 malam. Mungkin buat responders yang mau tidur, good night ya responders. Semoga malam ini mimpi indah dan terima kasih udah bergabung bareng Awal malam ini. Ya, responders, kita masih di program ini dengan pembahasan cerita kepedulian. Kalau dipikir-pikir ya, kepedulian itu sekarang jadi sesuatu yang mahal, responders. Bukan karena susah dilakukan, tapi karena banyak orang mulai kehilangan waktu untuk benar-benar memperhatikan sekitar. Semua sibuk, semua capek, semua punya masalah masing-masing. Makanya saat ada seseorang yang benar-benar mau mendengarkan tanpa buru-buru, itu rasanya nyaman banget, responders. Dan lucunya, kadang orang yang paling sering bikin orang lain tenang, justru orang yang diam-diam juga butuh ditemenin. Karena gak semua orang yang terlihat kuat itu benar-benar kuat. Ada yang tetap ketawa walaupun hatinya lagi penuh. Ada yang tetap jadi pendengar terbaik walaupun dirinya sendiri pengen didengerin. Malam ini mungkin ada responders yang lagi merasa, kok akhir-akhir ini aku capek ya? Kalau responders lagi di posisi itu, semoga ada seseorang yang datang bukan untuk menghakimi tapi untuk ngerti. Karena perhatian kecil bisa punya efek besar, seperti teman yang nyimpan kursi buat kita, orang rumah yang nungguin kita pulang, sahabat yang sadar suara kita terdengar beda, atau seseorang yang tiba-tiba bilang, kalau ada apa-apa cerita aja ya. Waduh, simple sih responders, tapi hangatnya bisa tahan lama. Nah, kadang kita lupa, kepedulian gak selalu harus hadir dalam bentuk solusi. Kadang orang cuma pengen ditemenin saat hidupnya lagi ribut-ributnya. Nah, menurut responders, kenapa ya sekarang banyak orang takut cerita tentang apa yang mereka rasain? Nah, dan sebelum lagu berikutnya diputar, buat responders yang masih suka peduli sama orang lain, meski pernah kecewa, jangan berubah ya, jadi dingin ya, karena dunia masih butuh hati yang tulus. Tetap di musik malam, setelah ini kita lanjut lagi dengan cerita-cerita yang mungkin relate sama hidup responders malam ini. Habis ini kita putarkan satu lagu dari Novo Amor, Anchor. Selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari Petra Sihombing yang berjudul Tangguh telah kita putarkan responers. Lagu tadi spesial request dari Banggi yang gabung bareng Aul di live TikTok kita malam ini. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 50 di jam kedua atau jam terakhir di program musik malam ini responers. Jadi buat responers yang ingin bergabung mungkin cuma bisa berbagi salam aja ya buat orang terdekat atau orang terkasihnya mungkin karena requestan lagu gak bisa lagi. Kita bakalan closing ya responers, mohon maaf ya. Jadi buat responers bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikut ini, kita bahas pembahasan terakhir kita ya responders. Pernah gak sih responders merasa orang yang paling kita butuhkan justru bukan orang yang paling banyak bicara, tapi yang tetap tinggal waktu keadaan lagi gak baik-baik aja? Karena di hidup ini hadir itu ternyata lebih penting daripada sekedar janji. Banyak orang bilang kalau butuh apa-apa bilang ya, tapi cuma sedikit yang benar-benar datang saat kita lagi butuh. Dan itu yang bikin kepedulian terasa berharga responders. Kadang seseorang gak butuh nasihat panjang, gak butuh ceramah, gak butuh solusi instan. Mereka cuma butuh ditemani supaya gak merasa sendirian. Makanya jangan pernah ngeremehin hal-hal kecil. Karena bisa jadi responders, perhatian sesederhana dari responders adalah alasan seseorang masih mau kuat hari ini. Nah, ada orang yang terlihat biasa aja, padahal lagi berjuang mati-matian sama pikirannya sendiri. Ada juga yang tetap nolong orang lain meski dirinya sendiri belum sepenuhnya sembuh. Dan orang-orang seperti itu biasanya jarang cerita responders. Malam ini coba deh lebih lembut sama sekitar. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu seseorang sedang melewati apa. Bisa aja orang yang kelihatan paling ceria di tongkrongan ternyata paling sering nangis sendirian sebelum tidur. Nah buat responders hari ini Aul mau kasih pertanyaan kecil. Kalau responders bisa mengulang satu momen kepedulian dari seseorang dalam hidup responders, momen apa yang paling ingin responders rasakan lagi? Kadang jawabannya sederhana, tentang rumah, sahabat lama, atau seseorang yang dulu selalu ada. Dan buat responders yang malam ini lagi merasa kurang diperhatikan, semoga suatu hari nanti responders dipertemukan dengan orang-orang yang gak cuma datang saat tenang, tapi juga tetap tinggal saat hidup responder sedang berantakan. Nah, habis ini kita putarkan satu lagu requestan dari responder kita datang dari Bang Tio yang request lagu dari Drive bersama Bintang. Dan ada pesannya malam ini responders. Bersama Bintang, salam-salamnya khusus buat Aul malam ini. Selamat ulang tahun, sehat selalu, semoga semua doa terbaik buat Aul tanpa terkecuali. Tambah dewasa, makin kokoh pondasinya, makin kuat dan semakin tinggi lagi karirnya. Sukses selalu dan buat bangga kita-kita pendengar Respons Radio semua. Semangat Aul.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responers, masih di program Jaga Malam ya. Satu lagu dari Drive yang berjudul Bersama Bintang telah kita putarkan, dan lagu tadi telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti program musik malam bakalan berakhir sebentar lagi ya Responers. Jadi buat Responers yang udah bergabung, udah stay bareng Aul, Aul ucapkan terima kasih banyak ya Responers. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu sejak jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Terima kasih banyak ya Responers semua. Dan buat Responers yang gak sempat bergabung di program musik malam, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan ya Responers. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun requestan Responers yang gak terputarkan. Nah, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada nih, selamat datang di program Semangat Pagi kembali bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responer semuanya pada pagi hari ini. Dan responer semuanya, mungkin nih pada pagi hari ini responer punya rutinitas yang seperti biasa responer lakukan. Anyway, yang hari ini sedang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka. Bisa banget nih merapat di program Semangat Pagi bersama dengan Viko saat ini. Nanti bisa langsung DM Viko di 08215566803. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga Twitter dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Pada pagi hari ini juga kita akan bahas tema yang gak kalah keren ya, yaitu tentang rutinitas pagi yang konsisten. So tetap stay tune di 93,0 FM karena Viko akan balik lagi buat teman-teman responer sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, berikut ini adalah sebuah contoh sikap yang baik. Sir Edmund Hillary adalah penakluk gunung Himalaya pertama di dunia. Pada tahun 1953, ia berkata, "Pada awal ekspedisi saya belum berhasil mencapai puncak Himalaya, namun saya berjanji akan kembali untuk menaklukkannya." Saya berkata kepada sebuah lukisan gunung itu yang ada di sebuah restoran, "Hei gunung, kamu akan tetap di sana, namun saya akan terus berjuang untuk mengalahkanmu." Hillary pun pantang menyerah. Beberapa kali ia pun mencoba mendaki gunung Himalaya kembali. Lalu karena sikap pantang menyerahnya, itulah akhirnya membawa keberhasilan bagi Hillary. Ia menjadi penakluk gunung Himalaya yang pertama dan terus dikenang sepanjang masa. Sikap adalah aset yang sangat penting. Itu akan menentukan keberhasilan. Milikilah sikap pantang menyerah untuk kesuksesan Anda.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang menemani ruang dengar responer pada pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini sudah ada Uda Sultan Letter W yang bergabung. Ya, assalamualaikum Uda.
1: Salam Viko.
0: Yo Uda.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik udah.
1: Gak kirain kok kabar Ali lo tadi tuh.
0: Mantap ya, jokesnya pagi-pagi udah mantap.
1: Iya, mantap kita pagi-pagi ini.
0: Siap.
1: Kalau mau barale, gak apa-apa juga itu.
0: Dado barale itu udah.
1: Mundun barale lah.
0: Alum.
1: Mudah-mudahan cepet lah tubuh untuk nggak barale yang tua.
0: Iya betul, doakan udah.
1: Jadi doa selalu untuk penyiar-penyiar kita nama nalun barale.
0: Mantap.
1: Nama nalah barale, dolut lah ini doanya lah.
0: Gimana pagi ini, apa nih yang dilakukan? Mungkin minum kopi udah ya, biasa nih.
1: Iya, ini sedang makan ini ya.
0: Sarapan.
1: Makan roti.
0: Oh, sarapan pagi sambil minum kopi udah ya.
1: Iya, sarapan pagi sambil minum kopi.
0: Mantap.
1: Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Pulangnya membali ko membali apa nama tu ha? Singgah dulu di Lasi. Nah, kalau kita pagi-pagi mam minum kopi sambil makan roti.
0: Mantap.
1: Aku dapat roti mari lo ndaknyo tu.
0: Udah, tema kita pagi ini kan adalah rutinitas pagi yang konsisten. Kira-kira ada enggak rutinitas pagi yang konsisten udah lakukan selama mungkin selama setahun ini, kayaknya selalu dilakukan itu begitu. Ada enggak udah?
1: Ada sih.
0: Apa kegiatan apa itu yang selalu udah lakukan?
1: Ini kegiatannya di yang selalu dikerjakan ini olahraga kecil-kecilan.
0: Mantap. Ya itu buat
1: seperti jalan-jalan santai, senam. Ya senam itu enggak harus aerobik juga itu. Senam itu senam apa namanya tuh? Senam yang standarnya ada. Yang secara pintas ada. Kita bisa melakukan sendiri, cuman cukup di atas rumah gitu.
0: Oke, udah. Terima kasih sudah bergabung pagi ini, udah iya, luar biasa.
1: Iya, iya, sama-sama.
0: Lagu,
1: semoga
0: ya, ya.
1: Apa namanya? Belum lagi sedikit lagi ya. Oke. Semoga responder kita tuh bisa juga melakukan gitu. Seperti diapakan dimajukan tangan ke depan, rentangkan kaki di lalu dipegang apa namanya? Jempol kaki kita gitu. Nah, itu termasuk olahraga juga itu.
0: Mantap. Ya, nah,
1: tarik tangan ke belakang atau ke kiri lipat-lipat sampai telungkup gitu, tengkurap gitu.
0: Siap udah.
1: Apa post up gitu.
0: Siap udah. Terima kasih udah. Terima kasih
1: juga. Iya sama-sama.
0: Boleh request. Boleh dong lagu apa nih yang buat?
1: Senam pagi ada enggak tuh?
0: Senam pagi ya. Coba
1: tanya. Iya judulnya.
0: Tak cek dulu udah ya.
1: Ceklah dulu semoga ada ya. Kalau enggak ada kita aja menyanyi berdua nanti.
0: Senam pagi. Ndak ada yang ada senang dengan Ariel Noah dan Raisa yang ada suaranya.
1: Apa itu?
0: Judulnya adalah Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Nah, itu ajalah, enggak apa-apa itu.
0: Oke, Ariel Noah dan Raisa akan
1: Viko akan sebentar. Berarti lagi. Kami ini kesimpulannya kami ini senang mendengar dengan penyiar-penyiar ini semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, harus dengar juga, harus
1: senang harus juga dengar. Dengar radio, dimanapun dengar radio ya. Nah, jangan lupa radio. Meli yang kecilnya radio itu ada juga itu.
0: Siap. Terima kasih sudah.
1: Iya, terima kasih kembali Piko. Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Luar biasa ya antusiasnya. Ya, boleh sebelum semuanya tadi kita ngebahas tema yang luar biasa yang harus kita lihat adalah bahwa pagi itu sering disebut sebagai penentu arah untuk satu hari penuh. Menariknya bukan hanya soal bangun jam 4 pagi atau langsung olahraga berat yang membuat itu lebih baik ya. Yang paling penting adalah di mana kita konsisten untuk menjalani rutinitas kecil yang realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, oleh kita ya tentunya. Karena kenyataannya ya, pagi orang Indonesia itu penuh cerita ya. Ada ibu-ibu yang sejak subuh nih sudah menyiapkan sarapan sambil membangunkan anak sekolah. Saya tuh Viko tuh ingat banget ya waktu masa-masa sekolah gimana sih perjuangan dari seorang ibu mempersiapkan. Jadi tahulah sedikit. Jadi ada pekerja yang memang harus mengejar bus atau ojek online ini biasa di kota-kota besar khususnya di Jakarta. Biasa jam 4 udah padat banget nih jalanan ya. Ada pedagang pasar yang bahkan sudah aktif sejak langit masih gelap. Maybe jam 2-3 subuh udah stay. Ada juga mahasiswa atau pekerja remote yang sering bangun pagi setelah melihat jam menunjukkan pukul 8 maybe. So semua ritme, kita punya sebuah ritme ya. Jadi pagi yang teratur itu membuat pikiran kita itu konsisten untuk kita ngelakuinnya. Semangat berespon semuanya. Stay tuned di 93.0 FM.

0: dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Aku pulang, Pak.
2: Sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
1: Pak, maafin aku, Pak.
2: Maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
1: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi. Sudah ada yang bergabung ya, Bang Aan. Ya, selamat pagi Bang Aan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih hari ini? Apa nih kegiatan atau rutinitas konsisten yang Bang Aan lakukan ya? Apa nih rutinitas
1: seperti
0: pagi?
1: Seperti biasa habis melakukan salat subuh, berolahraga pagi sampai jam 7.
0: Udah
1: gitu aja.
0: Udah gitu aja. Jadi itu adalah kegiatan konsisten yang dilakukan. Itu selama berapa lama Bang Aan? Selama bertahun.
1: Ya, sekitaran bisa jadi sampai jam 7 sampai setengah 8.
0: Enggak, ini durasi waktu maksudnya berapa lama? Apakah sudah 1 tahun ngelakuin hal konsisten yang udah yang Abang lakukan sekarang atau bagaimana? Karena memang tema kita pagi hari ini baru 2 bulan ini. Wah, luar biasa ya. Perlu diapresiasi nih selama 2 bulan selalu ngelakuin hal-hal yang konsisten. Semangat terus buat buat Abang ya, apapun yang Abang lakukan kiranya berjalan dengan baik dan semoga ya. Sehat-sehat terus lah itu.
1: Saya mau request lagu.
0: Boleh nih lagu apa ya mau dikirim pada pagi hari ini?
1: Biasa, Niki yang arti sahabat sama yang Cowboy Junior terhebat.
0: Oke, arti sahabat ya, Niji siap sama Cowboy Junior.
1: Ya, saya mau lagu ini bisa lagu ini dikirimin buat semua rombongan sahabat-sahabat dekat saya. Yang pertama buat Abid.
0: Ya.
1: Terus kedua buat Abid, buat Adam, buat Alfat. Ini Ibra, Algi, Kenzi, Kenzo, Haikal, dan buat semuanya aja.
0: Oke Abang, terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini ya. Lagunya akan segera Viko.
1: Tapi yang request tapi ini penelpon pertama siapa?
0: Karena yang tadi ya.
1: Ya.
0: Apa Abang?
1: Tadi yang penelpon pertama yang barusan.
0: Oh siap. Artis sahabat dari Niji terhebat Cowboy Junior ya, itu dua lagu.
1: Maksudnya tadi yang nelpon pertama itu siapa?
0: Oh, Uda Sultan LTW. Oh, buat salam buat Abang Uda, buat Uda Sultan juga ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Aan sudah bergabung pagi hari ini.
1: Oh iya, juga buat Kak Fitri, buat Fitri, buat Susu, buat semuanya aja yang lagi dengerin Respon FM Radio.
0: Siap, baik Bang. Terima kasih
1: banyak. Spesialnya buat Kak Viko yang siaran.
0: Terima kasih buat Bang Aan. Thank you. Ucapannya ya.
1: Semangat terus siarannya ya sampai selesai.
0: Siap, siap Abang. Makasih banyak ya. Makasih banyak.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Aan sudah bergabung pagi hari ini. Dan buat responan semuanya, mungkin dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan jangan lupa untuk ngelakuin hal konsisten yang baik ya, yang responder bisa lakukan di pagi hari ini. Dan ketika kita membahas rutinitas konsisten di pagi hari, maka konsisten itu lebih penting daripada kita harus mengejar perfect, sempurna. Kadang kita terlalu keras pada diri kita sendiri, baru 2 hari bangun pagi, hari ketiga kesiangan sedikit. Langsung kayak ngerasa, wah kayaknya aku udah gagal nih gitu. Padahal pengennya konsisten bangun pagi selama 1 minggu misalnya. Padahal sebenarnya responder, hidup itu bukan lomba untuk siapa yang paling produktif sejak subuh ya. Dimana ya rutinitas itu bukan soal pencitraan gitu ya, tapi soal membangun kebiasaan yang membuat hidup kita tuh lebih stabil. Itulah dinamakan dengan kenapa kita harus konsisten. Jadi mungkin orang-orang terlihat tenang menjalani hidup biasanya punya pola yang teratur nih. Mereka tahu kapan harus mulai bergerak, kapan harus beristirahat, dan kapan harus berhenti sejenak. Bukan karena hidup itu ngerasa tanpa gak ada masalah ya, tapi karena mereka punya pegangan dalam keseharian, yaitu konsisten. Tetap semangat buat respon semuanya, konsisten itu perlu. Dan stay tune di 93.0 FM, terhebat dari Cowboy Junior akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya tidak terasa ya. Di jam pertama kita telah usai, dan kita akan kembali di jam kedua nanti. Jadi tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.